0: Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anugusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal harganya 15, ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30. Jenis limusin, tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anugusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
7: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut. Menurutnya, imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban. Apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
10: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu. Kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya. Jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
7: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
12: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, ya.
7: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Nah, Carnila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carnila, silakan.
13: Ya, Kadil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus, ada juga dari STP 1 gitu, ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah. Dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama Haji Don Hudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik. Saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Don Hudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita tetapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blore yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
17: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
20: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
21: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Perubahan puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
22: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lu ya, peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Kiyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

sahabat pendengar, kesuksesan lahir dari kerja keras, bukan keberuntungan semata. Gimana teman-teman, setuju nggak? Boleh dong kasih pendapatnya ya di 0882-135-135. Iya, minta tunggu atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Terima kasih dulu nih yang sudah nyatu. Halo, selamat pagi, apa kabarnya Bu Tuti Haryanti? Yang udah WhatsApp, udah dibaca belum sih tadi? Oh tadi udah ya, udah dibaca ya sama Mita ya. Buat Javi tadi lagunya juga udah diputerin. Semoga happy selalu pagi hari ini. Mbak Nadine, Bu Riono boleh ditunggu deh. Iya, Bu Nani sudah ya, Bu Nani ya. Masak apa hari ini? Masak yang enak pasti ya. Yuk pagi Kak Remari. Remaria. Remario ya, selamat pagi. Hai Kak Tuan Senja, selamat pagi juga. Thank you kebersamaannya. Terus ada Kak Uus Bagus, thank you. Jangan lupa Armada ya, cinta itu buta. Iya. Kenapa bisa buta ya? Kenapa? Boleh, ditunggu ya. Selamat pagi juga, lo apa kabarnya? Buat Mbak Hani, salamnya buat semuanya aja ya. Selamat pagi, selamat hari Jumat. Penuh berkah deh pagi hari ini. Semoga apa yang kita upayakan menjadi berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Salam buat semua keluarga besarku ya yang ada di Temanggung. Juga salam buat semua pendengar setia Magelang FM. Selamat pagi aja. Oke, selamat pagi juga pastinya ya. Oke Kak Is, lagunya ditunggu. Halo juga untuk Cak Rahmat, terima kasih gabung barengnya. Kak Restu Ayu, thank you banget udah berbagi. Oh iya yeah. Kak Mizan, lagunya apa dari Gigi? Boleh di ketik aja lagunya judulnya apa dari Gigi. Boleh nanti ditungguin ya. Kak Jambrut Surti Tejo. Oke, ntar ya. Kalau lagu lama request dari Diana. Oh, Kak Mizan, lagu lama ntar jam 9 ya. Oke. Di Inspirasi Keluarga boleh banget ya. Kak Alma, thank you banget kebersamaannya. Kak Hada, thank you, selamat pagi. Kak Tuan Senja, makasih. Kak ORG, selamat pagi juga. Salam buat keluarga besar di Secang dan Borobudur ya Kak ya. Oke Kak Mizan yang ada di mana? JKT ya. Senyummu adalah sedekah terindah yang selalu membuatku jatuh cinta pada 103,5 FM. Wow, Masya Allah. Terima kasih kebersamaannya selalu. Kak Fasa yang ada di Madiun, sehat selalu ya, amin. Kak Rey Mario juga sehat selalu deh. Kak Tuan Senja yang ada di Solo juga sehat-sehat saja, tidak kurang suatu apapun. Gigi boleh, lagu Gigi apa? Makasih yang udah berbagi live. Ada Kak Wahid Jos Jaya Wardana, selamat pagi juga, thank you buat like-like-nya. Oke, pujian hati dulu tadi siapa yang request lagu ini? Dari Kangen Band ya. Yang berjauhan sama pujian hatinya. Oh, tidak masalah. Iya, semoga tetap di hati ya. Kayak lagunya Bu Nani tadi.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Kata Mutiara karya Julie Cheng, seorang penyair Cina. Mendidik bukan hanya dengan nasihat saja, sebab yang menjadi sukses adalah memberikan contoh dengan perbuatan baik.
1: Insan edukasi, mendidik yang baik tidak hanya dengan menyampaikan nasihat, namun lebih bijak dengan memberikan contoh konkret berupa perilaku yang baik. Mendidik yang hanya berupa nasihat, niscaya tidak akan dapat efektif membentuk pribadi yang diinginkan tanpa diberikan contoh atau suri teladan.

0: Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
4: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
5: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.

0: sahabat pendengar, untuk kamu yang suka banget olahraga voli, ini di Gor Samapta, Kota Magelang lagi ada pertandingan loh. Pertandingan voli klub nasional yang luar biasa. Ada 8 klub nasional ya, untuk mendapatkan piala dari SBY Cup. Wow, ini gak main-main juga loh hadiahnya itu. Wah, 1,3 miliar rupiah. Nah, ini dibagi dong pasti nanti juara pertama, juara kedua, juara ketiga gitu ya. Jadi, untuk teman-teman yang pengen dan hobi banget nih untuk bisa nyaksiin pertandingan voli, langsung aja bisa cus datang ke Kota Magelang ya. Di Gor Samapta sudah digelar mulai tanggal 13 Mei kemarin hingga nanti tanggal 17 ya. Oke. Ramai jadi Kota Magelang ya. Karena Pak SBY sendiri specially banget untuk Kota Magelang ya. Karena kan dulu juga beliau adalah seorang perwira ya. Pendidikan perwiranya di Akmil gitu ya. Jadi tentu aja banyak kenangan-kenangan yang terus ya bisa dirajut di Kota Magelang ini. Terus beliau juga suka sama tahu kupat pojok Kota Magelang. Duh, apalagi semuanya ya. Kuliner-kuliner yang ada di Magelang tuh, wow, beliau selalu mampir kalau datang ke Kota Magelang. Oke deh. Selamat pagi, apa kabarnya? Yang lagi lari-lari pagi. Oke, teman baik Mita, apa kabarnya buat Mbak Iin? Sehat selalu ya. Yang belum kebaca WhatsApp-nya, oke, selamat pagi. Yang belum keputar juga lagunya, mohon bersabar ya. Apa kabarnya buat Mbak Putri? Sehat selalu, berlimpah barokah. Bu Riono semakin sehat ya. Hai juga Mbak Ciplu, apa kabarnya? Selamat pagi yang ada di Borobudur. Salam buat tetangganya Mas Evan ya. Mbak Ciplu di Borobudur, selamat pagi Magelang Indonesia. Yuk, pagi juga Borobudur Indonesia. Iya, selamat beraktivitas untuk semuanya. Semoga lancar tuntas. Buat anak mami, sehat selalu, rukun bahagia. Buat wargaku yang ada di Beyetan, Semalen ya, Remaja Bima, pokoknya sukses buat semuanya tanpa terkecuali, dilancarkan usahanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Lagunya Ungu ya, sembarang aja deh boleh, pokoknya Ungu. Oke. Siap ditunggu ya Mbak Ciplu ya. Pagi juga buat Bu Endang Wahyu, selamat beraktivitas, lagi beres-beres kah pagi hari ini? Bagaimana kabarnya Mita? Alhamdulillah sehat Bun, Bunda juga sehat ya. Lama perasaan gak ketemu loh. Kangen deh. Aduh, ini lagi ketempatan arisan, jadi baru full acara. Oke, gak apa-apa, semoga semuanya lancar ya Bun ya. Salam-salamnya nih buat semuanya tanpa terkecuali teman-teman Meraati, pendengar setia Radio Magelang FM, juga untuk Mama Vega, Bu Riono, Bu Mariono, Bu Sadawa, Pak Iwan, Pak Royanto di Demak, juga untuk Mbak Murni, Mbak Susi, Bu Tuti Arianti di Secang, Pak Prianto, juga buat Bu Nani yang ada di Kalinegoro. Pokoknya buat semuanya aja yang pengen langsung telepon. Halo.
1: Halo.
0: Semangat pagi.
1: Assalamualaikum. Semangat pagi Mbak Mita.
0: Semangat pagi juga Pak Iwan. Libur ya hari Jumat ya.
1: Libur, Jumat berkah Mbak.
0: Amin.
1: Silakan. Ini saja baru aja nyampe rumah, pulang lari-lari pagi tadi sempat gerimis.
0: Wow, alhamdulillah sempat lari pagi ya. Silakan
1: ya,
0: Pak.
1: Ya mumpung libur.
0: Betul.
1: Ini lagi bersih-bersih rumah, lagi mau nyapu halaman depan rumah. Sambil dengar Mbak Mita siaran.
0: Oh iya, luar biasa sekali, terima kasih.
1: Lagunya Senyumlah Anaska Maleng.
0: Ya, gimana lagunya?
1: Lagunya Senyumlah dari Anaska Maleng.
0: Oh iya, senyumlah syukuri hidupmu. Oke deh, siap.
1: Salamnya buat Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Bu Riono, Mariano, Bu Wi, Bu Indarto.
0: Oke.
1: Juga Mas Irfan. Mas Javi mungkin sudah berangkat kerja ya.
0: Ini libur gak sih?
1: Oh libur, oh iya cuti bersama.
0: Libur kayaknya kan cuti bersama, iya.
1: Ya kalau saya enggak ya Mbak.
0: Iya.
1: Liburnya satu hari.
0: Sama dong, Mita juga Pak Iwan.
1: Ya juga buat Mbak Murni, Mbak Hera, Mbak Nadine. juga buat Mbak Nungki, juga buat Bu Titi Haryanti sama Pak Dipanggi yang disesang, Kong Aliandu,
0: iya.
1: Bunda Ayu, ini juga mungkin libur ya, yang di Temanggung.
0: Iya, libur.
1: Juga Pak Herman, Pak Prianto, Pak Rohyanto, Pak Lembayung Sutra.
0: Yoi.
1: Ya, buat sama Mas Riko yang di Wates. Ya, buat semua-muanya saja Mbak Mita.
0: Iya, baiklah.
1: Buat Mbak Mita, selamat tugas. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali buat Pak Iwan yang ada di Mertoyudan yang selalu semangat banget jalani aktivitas di pagi hari ini. Wow, walaupun hujan gerimis, nyempetin juga tetap lari-lari pagi ya. Oke, baiklah. Jangan paksa rindu. Ini spesial banget ya buat Bu Haryanti yang ada di Secang, juga buat Bu Riono yang ada di Dudan ya. Oke, Bu Riono juga thank you banget kebersamaannya di pagi hari ini. Yuk, jangan paksa rindu. Iya, gak enak banget kalau dipaksa ya. Jangan paksa rindu dari Ivan 17. Tetap di Semangat Pagi 103,5 Magelang FM sampai jam 9 nanti.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informasi.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia mencapai nilai 7 triliun rupiah. Angka ini terungkap saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman melepas ekspor perdana ke Australia Rabu kemarin. Dikutip dari laman RRI hari ini, ekspor perdana dilakukan PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Pengiriman tahap awal mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar 600 miliar rupiah. Pemerintah menargetkan ekspor pupuk ke Australia mencapai 250.000 ton pada tahun awal. Volume ekspor selanjutnya ditingkatkan hingga 500.000 ton dengan total nilai 7 miliar rupiah. Rencana pihaknya akan mengekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton. Menurut Amran, keberhasilan ekspor menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat. Sejumlah negara juga mulai berminat terhadap pupuk Indonesia. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jaluk kopi ini siji ya, yu. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo, Kang, kopi ini. Ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan, mumet tenan ya, yu. Kemarin itu, yu, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH? Apa kuwi yo?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
5: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
6: Saat lagi kita

Salam sehat sahabat pendengar di hari Jumat 15 Mei 2026. Kita akan sampaikan untuk Anda info perakiran cuaca di Magelang dan kota Jawa Tengah sekitarnya. Magelang diperkirakan hujan ringan hari ini. Suhu di kisaran 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 98%. Kemudian kita akan ke Temanggung ya sahabat pendengar. Hari ini juga diperkirakan hujan sedang. Suhu di kisaran 20 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 69 hingga 96%. Demak hujan ringan, Semarang juga hujan ringan sahabat. Iya. Klaten, iya hari ini diperkirakan kota Jawa Tengah itu rata-rata mengalami hujan ringan ya hingga hujan sedang. Purworejo hujan ringan juga, suhu di kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 99%. Kebumen hujan ringan juga, suhu di kisaran 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 98%. Salam sehat untuk kita semua sahabat pendengar. Iya. Pokoknya semuanya bisa dijaga agar kita tetap diberi sehat ya. Dan makasih yang masih menyatu di 103,5 Radio Magelang FM. Masih di semangat pagi ya. Ada Enmes dengan senyumlah. Senyum adalah ibadah. Jadi jangan pelit untuk selalu tersenyum kepada semuanya. Halo Kak Dawi,

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Quote hari ini.

Kita harus segera berakhir sampai di sini karena waktunya juga udah usai. Terima kasih banget nih Mbak Cipluk ya, Bu Endang Wahyu Muriono. Lagunya bolehlah nanti ya, Sebelum Cahaya yang terakhir. Sebelumnya juga ada Batas Senja, kita usahakan lagi. Jadi apapun yang kita upayakan, jangan pernah putus asa karena masih ada hari lain, bulan lain, tahun lain lagi yang terus bisa kita upayakan, kita usahakan untuk bisa meraih apa yang ingin kita capai begitu ya. Jangan mudah putus asa. Baiklah, Mita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nanti bisa ketemu dengan Salsa ya di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua selepas jam 9 nanti.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi selalu dengar, bertemu dengan Salsa ya di pagi hari ini, tanggal 15 Mei 2026, ya, dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Menemani sampai nanti jam 12 siang tentunya, untuk hadirkan lagu-lagu pop Indo tahun 90-an. Jadi buat sahabat dengar yang pengen gabung Salsa, tunggu kebersamaannya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Anda juga bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming ya, di jogjastreamers.com, lalu pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Ada bidadari dari Andre Hanusa menemani kita ya. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Eh, Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan?
3: Sekarang.
4: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana. Gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
3: Lapor?
4: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Davis Dekker, tokoh pendidikan nasional. Jiwa manusia tidak berkembang karena upah, tetapi berkembangnya karena pekerjaan yang menghasilkan upah.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk melakukan segala pekerjaan kita bukan untuk mendapatkan upah, tetapi sebagai bentuk pengabdian dan ibadah, sehingga dari sinilah jiwa kita mendapatkan kepuasan. Mampukah kita melakukannya?

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita

Masih di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Terima kasih buat yang sudah gabung barengan sama-sama saya. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang ya. Ada Pak Herman Inspirasi Keluarga ya. Inspirasi kita semua. Nah, sahabat ninger, lagunya nanti bakalan saya hadirkan. Salamnya dari Pak Herman buat Pak Iwan, Pak Pri, Pak Rohyanto, Pak Tarmono, buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Bu Erna, terus juga buat Bu Murni, semua pendengar Radio Magelang FM aja. Ada Bu Riono juga ya. Selamat pagi Inspirasi Keluarga. Lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan. Lagunya dari Panci Ponda ya. Dan salamnya buat Bu Indarto sekalian, terus juga buat Bu Nani, Bu Indarto, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Pramono, Bunda Eti, buat Mama Vega, Bu Tuti, terus juga buat semuanya aja. Selamat bertugas buat Mbak Salsa. Oke, baik. Nanti bakalan Salsa hadirkan ya lagunya. Dan menemani sahabat pendengar semua di menit ke-37 lepas dari jam 9 pagi ya. Ada Pergilah Kasih dari Krisya. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Thank you buat sobat pendengar yang masih barengan sama Salsa ya di Inspirasi Keluarga tentunya. Salsa mau bacakan dulu yang udah gabung di WhatsApp 0882-135-135 ya. Ada Bu Murni di Surabaya. Selamat pagi jelang siang Bu Murni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Bu Riono, terus juga buat Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, Pak Herman, Bu Nani, Bunda Eti, Mama Vega, semua pendengar Radio Magelang FM aja. Selamat siaran buat Mbak Salsa sampai selesai nanti. Baik, terima kasih ya buat Bu Murni. Ada Pak Lumayung Sutra juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Christine Panjaitan. Salamnya buat Bu Susi, Mbak Nungki, Pak Iwan, Pak Prianto, semuanya aja ya. Oke, baik. Nanti bakalan Salsa hadirkan buat lagunya ya. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga tentunya. Dan sahabat pendengar, ini masih berlangsung ya SBY Cup 2026 di Gor Samapta, Kota Magelang tentunya. Dan untuk hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026 akan ada pertandingan dari jam 9 tadi ya, Semarang Bang Jateng versus PDAM Perunda Tirta Bagasasi. Dan nanti di sore hari jam 3 sore ada Sukun Badak versus DPOPR Alip Grobogan. Jam 5 sore ada Surabaya Samator versus Ganeksa Bumikarta. Dan jam 7 malam Lavani Living Transmedia versus Pasundan ya. Oke, okay. Dan sahabat pendengar, jangan lupa untuk Gor Samapta tentunya. Tiketnya pun juga sangat terjangkau, bisa Anda dapatkan dengan harga Rp50.000 saja ya. Long weekend bisa untuk nonton bareng sama keluarga, nonton pertandingan voli ya. Oke, baik, Api Asmara dari Endang Estaurina menemani kita di menit ke-14 lepas dari jam 10 pagi. Tetap barengan sama Salsa di Inspirasi Keluarga.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Aku janji, aku akan setia padamu.
4: Setia. Iki lho Mas, deloke spray ini. Tukurung suwe kok ora awet, nggo turu wis ra penak.
3: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
4: Neng toko ndi to Mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to Mas.
3: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pol apike. Lengkap, hargane yo murah.
4: Wah, nek iki yo api-api tenan barange Mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Pesan edukasi, tahukah kalian bahwa hari ini pada tahun 1928 adalah hari di mana tokoh karakter Mickey Tikus dan Minnie Tikus muncul untuk pertama kalinya. Pada tahun 1928, Walter Elias Disney menciptakan Mickey Mouse atau Mickey Tikus. Mickey Tikus adalah tokoh fiksi kartun berbentuk seekor tikus yang menjadi ikon bagi The Walt Disney Company yang diciptakan oleh UB Iwerks pada tahun 1920-an. Mickey Tikus berkembang dari sekadar tokoh animasi menjadi salah satu simbol yang terkenal di dunia. Padahal, Mickey Tikus saat itu hanya bertindak sebagai tokoh pengganti binatang sebelumnya, yaitu Oswald si Kelinci Beruntung. Namun tetap saja Mickey tidak dapat menyaingi tokoh Oswald jika seorang diri. Salah satu daya tarik tokoh Oswald adalah perilakunya yang terus-menerus mencari kekasih. Jadi, untuk menyaingi Oswald, diciptakanlah karakter Minnie Tikus atau Minerva Mouse sebagai kekasih Mickey Tikus. Bersama Mickey Tikus, Minnie Tikus muncul untuk pertama kalinya dalam film berjudul Plane Crazy. Film ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 15 Mei 1928. Plane Crazy ialah film animasi pertama dan merupakan film hitam putih serta bisu. Film ini disutradarai oleh Walt Disney dan UB Iwerks pada tahun 1927. Dalam film ini, Mickey Tikus ingin meniru seorang Charles Lindbergh untuk menjadi penerbang tunggal. Lalu, ia mengajak Minnie Tikus. Pada film pertama mereka ini, Minnie digambarkan sebagai seseorang yang menolak perhatian Mickey dan melarikan diri darinya. Film mereka selanjutnya berjudul The Galloping Gaucho. Pada film ini, Minnie ditampilkan sebagai pelayan dan penari di Cantina Argentina, sebuah bar dan restoran yang bertempat di Pampas, Argentina. Minnie menari tango untuk Mickey sang gaucho dan penjahat yang bernama Boris. Keduanya menggoda Minnie dan akhirnya Boris berusaha untuk menculik Minnie.

edukasi, Mickey Tikus adalah tokoh fiksi kartun berbentuk seekor tikus yang menjadi ikon. Mickey Tikus berkembang dari sekadar tokoh animasi menjadi salah satu simbol yang terkenal di dunia. Mickey Tikus adalah tokoh fiksi kartun berbentuk seekor tikus yang menjadi ikon.

0: 1950-an, posisi kejayaannya lambat laun tergeser oleh Tom and Jerry yang mempunyai rating dan penggemar lebih tinggi. Pada tahun 1955, kejayaan Mickey Tikus benar-benar tergeser oleh tokoh karakter lain yang sama-sama berada di Walt Disney, yaitu Donald Duck.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.
6: Inspirasi keluarga.
2: Inspirasi keluarga.
7: Kembali lagi di Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua. Long weekend, libur panjang. Sejak hari kemarin ya, hari Rabu 14 Mei dan masih hingga hari Minggu 17 Mei ini, sahabat pendengar, ini bisa jadi waktu yang tepat untuk melepas penat atau mengisi energi ya, recharge ini agar kembali produktif di hari Senin. Apa aja yang bisa dilakukan? Misalnya just staycation ya, sahabat pendengar, liburan singkat bareng sama keluarga ke hotel, ke villa estetik, atau bahkan cari-cari kulineran di luar kota misalnya ya, bisa banget. Nah, atau piknik santai bareng sama keluarga bisa juga ya. Lalu yang kedua ada stay di rumah nih, stay at home nih sahabat pendengar. Tentunya. Nah, ini adalah waktu yang tepat banget ya tentu sahabat pendengar untuk kita ketika ada long weekend gitu, santai di rumah, rebahan, istirahat gitu ya. Atau maraton film misalnya, series. Nah, kayak yang Salsa lakukan nih. Salsa kan pilih untuk stay at home untuk nonton series ya. Biasanya nih kalau perempuan-perempuan, ibu-ibu suka banget ya untuk melihat nonton drama Korea gitu ya. Ada satu drama yang bagus banget nih, kayaknya buat ditonton buat sahabat pendengar semua. Kemarin Salsa habis menonton apa ya kemarin ini? Yang masih ongoing ada Royal Nemesis. Ini bagus banget juga ya buat sahabat pendengar untuk tonton, untuk lihat. Dan selain itu ada Phantom Lawyer. Ini buat sahabat pendengar yang punya preferensi dengan hukum, ini bagus banget nih menceritakan. Emang tapi ini adalah cerita yang ringan, yang mudah banget untuk dipahami dan gak perlu mikir susah gitu ya. Dan kalau mau yang lebih challenging, boleh banget nih, Salsa juga lagi nonton ya. Ada dramanya dari Park Shin Ye. Apa tuh? Undercover Miss Hong. Wah, ini keren banget nih. Ini menceritakan tentang yang suka dan juga punya preferensi ekonomi gitu di sekuritas dan juga pasar saham. Wajib banget nonton ini ya. Ini tentang menceritakan otoritas jasa keuangan Korea yang sedang menginvestigasi salah satu sekuritas gitu ya yang terindikasi pencucian uang. Wah, ini dia. Pokoknya sahabat pendengar, kalau nonton ini akan ada banyak plot twistnya ya. Tentu akan ada banyak teka-tekinya. Yang suka dan juga senang sama film-film yang challenging gitu kan. Nah, ini cocok banget. Ini malah jadi ajang kita untuk ngobrolin hal-hal yang seru ya. Karena long weekend itu adalah waktu di mana kita lebih bersantai. Nah, kalau ada pilihan stay di rumah untuk rebahan, nonton film, ada juga yang misalnya mau lebih produktif ya, bersih-bersih rumah tentu, ataupun mau sosialisasi bersama dengan teman-teman misalnya, ya boleh juga. Oke deh, Salsa mau kembali menyapa yang udah gabung ya. Ada Bu Tuti Haryanti di Secang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah ya, ikut gabung tentunya di Inspirasi Keluarga. Salamnya buat Bu Murni, Bu Sadowo, Bunda Eti, Mama Vega, Pak Herman, terus Bu Nani, Bu Riono, semuanya aja. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan buat lagunya. Dan ada Bu Sadowo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Sadowo, salamnya aja buat Bunda Eti, Bu Riono, terus juga buat Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Erna Dwi, Mama Vega, Bu Murni, Bu Tuti, Pak Iwan, Eyang Dipo, semuanya aja ya pokoknya. Dan tentunya buat sahabat pendengar yang ingin gabung, masih Salsa tunggu kebersamaannya. Oke, ada Kak David Siburian juga nih yang udah gabung. Thank you banget. Dan ini untuk lagunya, lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an ya. Ini Kak David Siburian kadang kalau request suka di luar jamnya ya. Karena berkali-kali sudah diberitahu, ini jadi banyak banget nih yang tidak terkondisi gitu. Oke deh, Inka Kristi, nyanyian suara hati menemani kita.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alibaba. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Hai sahabat Alibaba, selamat datang di Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kita akan ngobrolin topik yang mungkin kedengarannya serius, tapi penting banget buat masa depan Kota Magelang.
4: Bener banget Bang Data, kali ini kita bahas soal rasio ketergantungan penduduk. Kedengarannya berat ya.
5: Tenang Pril, kita kupas bareng-bareng. Jadi, sahabat Alibaba, rasio ketergantungan itu mengukur berapa banyak penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia kerja.
4: Wah, aku baru tahu. Dan ternyata, dari data yang dirilis, rasio ketergantungan di Kota Magelang terus meningkat loh. Tahun 2020 itu masih 40,97%, tapi tahun 2025 jadi 42,16% dan diproyeksikan naik lagi ke 46,73% di 2030 dan melonjak ke 52,55% di tahun 2035.
5: Artinya apa tuh, Fril?
4: Artinya, kalau di tahun 2035 ada 100 orang usia produktif, mereka harus menanggung sekitar 53 orang usia non-produktif. Itu angka yang cukup tinggi. Padahal, tahun 2020 baru sekitar 41 orang tiap orang usia produktif.
5: Betul, dan kalau kita lihat lebih dalam, penyebab utamanya adalah peningkatan penduduk usia 65 tahun ke atas. Tahun 2020 hanya 8,99%, tapi diproyeksikan naik tajam jadi 16,91% di tahun 2035. Artinya, Kota Magelang mulai masuk ke fase aging population atau penduduk menua.
4: Wow, itu penting banget untuk perencanaan kebijakan dari sekarang ya Bang. Karena semakin banyak lansia, makin besar kebutuhan untuk layanan kesehatan, pensiunan, dan kesejahteraan sosial.
5: Iya, menariknya lagi, walau jumlah anak-anak usia 0-14 tahun menurun dari 20,7% di tahun 2020 menjadi 17,54% di tahun 2035. Tapi, secara keseluruhan, beban ketergantungan malah naik karena jumlah lansia melonjak lebih tajam.
4: Jadi, ini bukan cuma soal jumlah anak, tapi juga bagaimana kita siap menghadapi populasi lansia yang terus bertambah.
5: Yap, ini jadi pengingat untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat bahwa pentingnya investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan terutama ketenagakerjaan agar generasi produktif bisa lebih efisien menopang beban demografi ini.
4: Dan buat kalian, sahabat Alibaba, yuk kita jadi bagian dari solusi, rajin belajar, sehat secara fisik dan mental, dan siap jadi generasi produktif yang tangguh.
5: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran rasio ketergantungan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
6: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.
7: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yuk, jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo, Kang, kopi ini. Ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, Jan, mumet tenan ya, yuk. Nah, kemarin itu, yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH? Apa kuwi, yuk?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga. Masih di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Terima kasih yang masih stay tune bersama dengan saya, sahabat pendengar. Dan tentunya ini masih ngobrolin soal weekend kita ya. Ada satu film yang sudah tayang serentak di bioskop sejak 13 Mei 2026 yang lalu, yaitu ini film yang sangat bagus ya, film Semua Akan Baik-Baik Saja. Ini menyajikan drama keluarga penuh harapan dan juga drama yang hangat bagi keluarga. Ini mengangkat kisah keluarga menghadapi kehilangan dan perjuangan untuk menjaga kebersamaan, dibintangi oleh Reza Rahardian dan juga Kristen Hakim ya. Ini adalah film garapan dari Baim Wong, film produksi Tiger Wong Entertainment, mulai tayang sudah sejak 13 Mei 2026. Film ini menampilkan perjalanan emosional keluarga menghadapi kesedihan, tekanan ekonomi, serta persoalan hubungan yang terus berkembang setiap harinya. Dan konfliknya pun semakin terasa ketika masing-masing karakter punya cara berbeda menghadapi kehilangan dan mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Ini wajib banget ya, masuk ke dalam list hiburan yang perlu ditonton, playlist film Anda tentunya di weekend ini. Baik, menemani kita dulu ya, bintang kehidupan dari Neka Ardila. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar 50 juta rupiah per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13, Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14, Poliklinik Pagi Sore, Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15, Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16, Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17, Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18, program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19, aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika

Baik, selamat mendengar. Tidak terasa ya, saya sudah menemani dari jam 9 pagi tadi di Inspirasi Keluarga. Dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Terima kasih buat sahabat pendengar semua yang sudah stay tune bersama. Dan nanti akan ada sajian musik spesial tentunya ya. Baik, Salsa pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat pendengar. Bertemu dengan salah saya di hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Happy long weekend buat sahabat pendengar semua ya. Dari kemarin, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kayaknya udah puas banget nih. Mungkin sahabat pendengar ada yang lagi quality time bareng dengan keluarga, menikmati long weekend ini. Happy long weekend ya. Have fun pokoknya. Oke, menemani sahabat pendengar semua di sajian musik spesial. Satu jam ke depan Salsa akan hadirkan lagu-lagu yang tentunya lagu ini untuk mengapresiasi keberadaan perempuan ya. Baik, sahabat pendengar, sesuai dengan tema kita, kita dedikasikan satu jam ke depan untuk memberikan apresiasi bagi para perempuan hebat ya. Nah, sahabat pendengar, kalau kita bicara soal standar emas penyanyi perempuan di industri musik global, ada satu nama yang layak menyandang gelar The Queen of... apa nih? The Queen of Christmas ya. Lagunya selalu diputar ketika Christmas, sekaligus The Voice of Mariah Carey. Nah, sahabat pendengar, kisah Mariah Carey ya, untuk meraih kesuksesan sebagai seorang diva internasional. Ini adalah sebuah kisah tentang seseorang yang memiliki ketekunan luar biasa. Lahir di Huntington, New York, Mariah muda, sempat hidup sederhana dan bekerja sebagai pelayan sambil terus mengirimkan kaset demo ke berbagai label. Nah, sembari nanti Salsa akan kasih tahu bagaimana perjalanan karir Mariah Carey, satu lagu untuk mengawali siang kita di hari ini, hari Jumat, ada Vision of Love, lagu debut yang mengubah sejarah musik pop. Di sini, pertama kali mendengarkan teknik melisma atau vokal yang keriting dan rumit, serta whistle register yang memukau. Ini dia Vision of Love dari Mariah Carey.

Baik sahabat pendengar, masih bersama dengan Salsa tentunya di Sajian Musik Spesial. Titik balik perjalanan Mariah Carey terjadi di tahun 1988 ketika ia memberikan kaset demonya kepada Tommy Mottola dari Columbia Records di sebuah pesta. Begitu ia mulai bernyanyi, dunia pun langsung terpaku, sahabat pendengar. Dan satu lagunya yang cukup bikin kita jadi tercengang adalah Emotion. Nah, lagu Emotion ini dalam album dengan judul yang sama ya di tahun 1991 dan mulai dari nada rendah hingga nada tinggi yang mencapai puncak tertinggi pendengaran manusia ya. Mungkin agak berlebihan ya, tapi memang beneran iramanya bernuansa disco punk dan membuat siapapun juga ingin berdansa. Ini dia Emotions.

0: guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5: Yuk, jaluk kopi ini siji ya yuk. Ora lagi-lagi ya.
6: Monggo Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
5: Ah, jan mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
6: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
5: JDIH? Apa kuwi yuk?
6: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
5: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
6: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
5: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi jeng Sri Gaul.
2: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

Sobat Ringer, thank you banget masih bersama di 103,5 Radio Magelang FM. Mariah Carey bukan hanya sekadar penyanyi, tapi ia adalah produser dan penulis lagu yang handal dan juga punya jangkauan vokal 5 oktav dan kemampuan whistle power yang sangat keren ya. Dan ini jadi ciri khas dari Mariah Carey. Sobat Ringer, lagu yang ketiga yang bakalan kita dengarkan adalah lagu Hero. Lagu yang jadi penyemangat bagi banyak orang di belahan dunia manapun ya. Liriknya tentu tentang menemukan kekuatan di dalam diri sendiri yang tentu relevan banget untuk apa nih? Menyemangati, membakar semangat dan juga ambisi kita untuk terus berjaya. Ini dia lagunya Hero.

Selamat mendengar, kembali lagi ya bersama di Sajian Musik Spesial. Ada lagu yang rilis di tahun 1993, Without You, dalam sebuah album yang berjudul Music Box. Meskipun ini adalah lagu cover, tapi versi Mariah Carey dianggap sebagai salah satu cover yang terbaik. Penguasaan emosi di lagu ini menunjukkan bahwa ini bukan hanya soal teknik vokal saja, tapi soal bagaimana menghayati untuk menjadi lagu yang bisa didengarkan oleh semua orang. Tidak hanya didengarkan, tapi juga dirasakan. Ini dia, Without You dari Mariah Carey.

0: Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sobat Dengar, sebagai satu informasi, ada 19 lagu dari Mariah Carey yang berhasil duduk di peringkat 1 Billboard Hot 100. Dan Mariah Carey memegang rekor sebagai artis solo dengan lagu nomor 1 terbanyak dalam sejarah. Baik, Sobat Dengar, lagu One Sweet Day yang dinyanyikan bersama dengan Boyz II Men dirilis di tahun 1995 dalam album Daydream. Kolaborasi yang sangat fenomenal di mana memegang rekor sebagai lagu terlama di posisi 1 Billboard selama belasan tahun. Perpaduan vokal antara gospel dan juga R&B ini sangat harmonis. Ini dia lagunya One Sweet Day.

Soundtracknya masih di album yang sama, dalam album Daydream di tahun 1995. Ada lagu berjudul Always Be My Baby. Lagu ini jadi melodi yang selalu kita perdengarkan ya, karena ada aransemen yang unik dalam vokalnya dan menunjukkan bagaimana kecerdasan seorang Mariah Carey sebagai produser musik. Ini dia, Always Be My Baby.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Permisi Mbak.
4: Silakan Pak, selamat datang di minimarket.
3: Iya Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya Pak?
3: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
3: Iya, bisa kan Mbak?
4: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
5: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
6: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
5: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
7: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sobat Pendengar, lagu berikutnya. Nah, lagu My All adalah lagu yang lahir di masa transisi besar dalam hidup Mariah Carey ya. Nah, setelah berpisah dari suaminya yang merupakan bos dari label musiknya, yaitu Tommy Mottola, Mariah mulai mengeksplorasi kebebasannya dalam berkreasi di bidang musik. My All terinspirasi dari perjalanannya ke Puerto Rico, di mana ia mulai memasukkan unsur budaya Latin ke dalam musiknya. Nah, ini dia lagunya, My All. I'm

kasih sudah mendengar, masih bersama di 103,5. Ada lagu We Belong Together dalam album dari Mariah Carey, yaitu The Immense Passion of Mimi tahun 2005. Lagu ini sering banget disebut sebagai The Greatest Comeback in Music History. Sebelum lagu ini rilis, media sempat menganggap karir Mariah sudah berakhir setelah kegagalan proyek Glitter. Namun, melalui lagu ini, Mariah membuktikan bahwa ia masih jadi ratu tangga lagu. Lagu ini pun menduduki posisi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 14 minggu berturut-turut. Ini dia lagunya dari Mariah Carey, We Belong Together.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor,
6: sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sobat, masih di album yang sama, The Emancipation of Mimi tahun 2005. Ada lagu berjudul It's Like That, menampilkan sisi Mariah Carey yang lebih edgy dan berani untuk berkolaborasi dengan unsur hip-hop yang lebih kental. Ini dia lagunya, It's Like That.

lamanya di sajian musik spesial, 1 jam lamanya, dan di lagu yang terakhir ini yang memang bertemakan Natal ya, dan selalu diperdengarkan setiap musim Natal. Nah, lagu ini wajib banget masuk daftar karena lagunya yang easy listening. Nah, Sobat Ninger, lagu dari Mariah Carey yang berjudul All I Want For Christmas Is You dirilis di tahun 1994 dalam album Merry Christmas. Meskipun lagu ini terdengar seperti lagu klasik dari tahun 60-an, tapi lagu ini adalah karya orisinal dari Mariah Carey. Nah, dengan kita perdengarkan lagu dari Mariah Carey yang berjudul All I Want For Christmas Is You, berakhir juga perjumpaan Salsa bersama di Sajian Musik Spesial di hari Jumat ini ya, di siang hari ini. Baik, selamat beristirahat tentunya buat Sobat Nenger semua. Happy weekend ya, dan selamat berlibur. Semoga Anda selalu sehat dan happy terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3. Damai sejahtera.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan sidak ke sejumlah SPBU dalam menindaklanjuti dugaan pelangsiran BBM. Pertandingan penentuan nasib degradasi antara St. Pauli dengan Wolfsburg akan tersaji pekan terakhir Bundesliga 2025-2026. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia. Pada peringatan kenaikan Yesus Kristus, Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jombang mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera dan memulihkan relasi dengan sesama manusia. Cantia dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Peringatan kenaikan Isa Almasih di Gereja Kristen Jawi Wetan Jombang tahun ini membawa pesan mendalam tentang pentingnya menghadirkan kasih Tuhan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Pendeta GKJW Jombang, Joko Hadiwibowo, menekankan bahwa momen kenaikan Yesus ke surga bukanlah tanda bagi umat untuk berhenti dan terpaku menatap langit, melainkan sebuah instruksi untuk kembali ke dunia dan menjadi saksi bagi sesama. Dalam khotbahnya, Pendeta Joko mengingatkan kembali teladan Yesus yang selalu hadir memulihkan mereka yang terpinggirkan, mulai dari penyembuhan orang sakit dan buta hingga memberikan kekuatan bagi kaum miskin. Saat ini umat ditantang untuk meneladani sikap tersebut dengan aktif memulihkan relasi antar manusia dalam lingkungan keluarga, persekutuan hingga masyarakat luas.
3: Intinya adalah setiap ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian malaikat ketika bertemu dengan para murid, kemudian ketika para murid hanya terpaku melihat ke langit, kemudian malaikat mengingatkan, Yesus yang kau lihat itu sudah naik ke sorga, maka kembalilah. Yang artinya para murid dan setiap umat Tuhan itu diajak ketika kenaikan Tuhan itu kemudian diajak kembali melihat kehidupannya, yaitu mewartakan.
2: Semangat ini juga dipertegas oleh Ahmad Soleh, Panatua Jemaat GKJW Jombang sekaligus Pegiat Lintas Iman, yang menyoroti pentingnya mewujudkan hukum kasih melalui pembangunan jejaring sosial yang melintasi batas budaya dan etnis.
4: Ya, dan kebetulan saya sebagai Pegiat Lintas Iman, Lintas Budaya, Lintas Etnis, dan itu yang kami bawa tentang hukum-hukum kasih kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari melalui jalan kami membangun jejaring.
2: Meskipun dunia saat ini masih diwarnai dengan tantangan berat seperti penindasan dan ketidakadilan yang dipicu alasan politik, sosial maupun keagamaan, umat Tuhan diminta untuk tidak berhenti berkecil hati. Dengan mengedepankan kesabaran dan kerelaan berkorban, umat diajak untuk senantiasa membawa damai sejahtera dan mengasihi Allah serta seluruh ciptaannya demi keselamatan umat manusia. Cantia melaporkan.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan sidak ke sejumlah SPBU dalam menindaklanjuti dugaan pelangsiran BBM. Sidak dilakukan di SPBU yang terletak di kawasan Jalan Gubernur Subarjo hingga Lingkar Dalam Selatan. Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
5: Keluhan masyarakat terkait maraknya pelangsir bahan bakar minyak atau BBM yang disebut memicu kelangkaan hingga lonjakan harga akhirnya memaksa pemerintah Kota Banjarmasin turun tangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperdagian Kota Banjarmasin pun melakukan inspeksi dadakan atau sidak ke sejumlah SPBU seperti di kawasan Jalan Gubernur Subarjo hingga Lingkar Dalam Selatan. Dari SPBU yang diperiksa, tak satu pun mengaku melayani pelangsir BBM meski laporan masyarakat terus bermunculan. Pelaksana tugas Kepala Disperdagin Kota Banjarmasin Nur Syahdi mengatakan pihaknya sudah meminta klarifikasi langsung kepada pengelola SPBU terkait dugaan permainan pelangsir. Meski demikian, ia mengakui dugaan praktik pelangsiran belum sepenuhnya terjawab. Pasalnya, keresahan masyarakat soal sulitnya mendapatkan BBM masih terus terjadi di lapangan. Dalam sidak tersebut, petugas justru menemukan persoalan lain, yakni antrian kendaraan yang ular hingga memakan badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.
6: Setelah kita survei memang terjadi perbedaan-perbedaan antara beberapa SPBU. Jadi ada SPBU yang istilahnya kebutuhan pasokannya itu ada yang sampai 40.000, tapi ada juga sampai 15.000, ada yang 16 sampai 20.000. Tetapi ternyata nanti akan kita evaluasi lagi sampai di mana keluhan masyarakat, kemudian bagaimana istilahnya di Kota Banjarmasin. tidak ada keruutan akibat dari para pelangsir ini.
5: Sementara itu, pengawas SPBU 647106 Junaidi membantah pihaknya melayani pelangsir BBM. Ia menegaskan operasional SPBU sudah mengikuti aturan yang berlaku. Ia juga mengklaim telah mengantisipasi antrian kendaraan dengan menyediakan lahan parkir seluas 600 meter di area SPBU Jalan Gubernur Subarjo.
7: Kami batasi dengan 60 liter yang roda 6-nya, untuk PS itu kami batasi 80, yang fuso ke atas itu 145, sesuai dengan SK Gubernur.
8: Jadi tanpa
7: Di sana untuk kebijakan masing-masing beda-beda.
5: Pemko pun memastikan pengawasan tidak berhenti pada sidak kali ini saja. Pemko Banjarmasin disebut akan terus memantau aktivitas distribusi BBM, termasuk menindak tegas jika ditemukan adanya kerjasama antara SPBU dan pelangsir.
9: Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati Hari Keluarga Internasional, isu keluarga sehat kembali menjadi perhatian. Para ahli menilai membangun keluarga sehat tidak cukup hanya melalui edukasi, tetapi juga perlu didukung lingkungan dan kebijakan publik yang berpihak pada kesehatan masyarakat. Dalam program The Insight Voice of Indonesia, para narasumber membahas pentingnya perubahan sistem mulai dari pelabelan nutrisi, pembatasan iklan makanan tidak sehat hingga kebijakan fiskal untuk membantu keluarga membuat pilihan konsumsi yang lebih baik. Laporan lengkap yang disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Keluarga kerap disebut sebagai tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar hidup sehat. Namun di tengah mudahnya akses terhadap makanan dan minuman olahan, keluarga tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri. Project Lead for Policy CISDI Nida Azila Auliani pada Jumat 15 Mei 2026 mengatakan bahwa keluarga memang memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan sehat. Tetapi menurut Nida, kebiasaan itu juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk makanan yang tersedia di sekolah, iklan di media sosial, serta informasi gizi yang diterima masyarakat. Karena itu, Nida menekankan bahwa edukasi nutrisi perlu berjalan bersama dengan kebijakan yang lebih kuat, mulai dari label nutrisi yang mudah dipahami, pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak-anak, lingkungan pangan sekolah yang lebih sehat, hingga kebijakan fiskal seperti pajak atas konsumsi gula.
11: Nutrition education alone is not enough. We need a systemic change.
12: Edukasi nutrisi saja tidak cukup. Kita membutuhkan perubahan sistemik, seperti label nutrisi yang lebih jelas, pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak-anak, lingkungan makanan sekolah yang lebih sehat, serta kebijakan fiskal, seperti pajak konsumsi gula. Sebab, keluarga yang sehat tidak terbentuk secara kebetulan, mereka dibentuk oleh sistem yang sehat.
10: Sementara itu, Senior Lecturer University Kebangsaan Malaysia, Dr. Samiha Mot Jamil, membagikan pengalaman Malaysia dalam mengembangkan regulasi pangan yang lebih sehat. Ia mengatakan sejumlah langkah intervensi telah dilakukan, namun regulasi yang ada masih perlu diperkuat agar tidak hanya bergantung pada kepatuhan sukarela dari industri.
13: We have several important interventions, though many experts argue that
14: kami telah melakukan beberapa langkah penting, meskipun banyak pakar berpendapat bahwa regulasi masih terfragmentasi dan masih sangat bergantung pada kesadaran industri untuk mematuhi aturan.
10: Di Indonesia, langkah serupa mulai terlihat melalui penerapan sistem Nutri-Grade atau peringkat nutrisi A hingga D yang dimulai Kementerian Kesehatan sejak April 2026. Nida menilai kebijakan tersebut menjadi kemajuan penting, tetapi masih perlu diperkuat dengan profil nutrisi yang lebih akurat agar masyarakat benar-benar terbantu dalam membaca kualitas produk pangan. Dr. Samiha juga menyoroti tantangan lain, yakni iklan makanan tidak sehat yang kini semakin banyak muncul di media sosial. Menurutnya, pengawasan terhadap promosi pangan tidak sehat, terutama yang menyasar anak-anak, perlu menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Medan. Penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Medan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi mencatat tingkat keberhasilan pemberangkatan yang tinggi. Dari total 5.990 jemaah calon haji dan petugas yang terdaftar, sebanyak 5.972 orang berhasil diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui 17 kelompok terbang atau kloter. Namun di tengah capaian tersebut, kabar duka datang dari Arab Saudi setelah seorang jemaah haji asal kota Medan yang tergabung dalam kloter 8 dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan. Raihan Putri.
8: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Medan pada tahun 2026 ini mencatat tingkat keberhasilan pemberangkatan yang tinggi, yaitu mencapai 97%. Kedua, Kasubag Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara Suci Ramadhani mengatakan dari total 5.960 jemaah dan petugas yang terdaftar, sebanyak 5.972 orang berhasil diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui 17 kelompok terbang, di mana pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Medan dimulai sejak 22 April 2026 melalui kloter 1 dan berakhir pada 11 Mei 2026 melalui kloter 17. Dari total 5.972 jemaah ini, terdapat 2.422 orang merupakan laki-laki dan 3.550 lainnya merupakan perempuan. Suci menyebut meski tingkat keberhasilan pemberangkatan cukup tinggi, terdapat 18 orang yang belum dapat diberangkatkan, di mana 8 jemaah ini mengalami penundaan keberangkatan karena sakit, sementara 4 lainnya gagal berangkat sebelum masuk asrama akibat kondisi kesehatan dan faktor tertentu lainnya. Dan itu terdapat 6 kursi kosong atau open seat muni di sejumlah kloter akibat kekosongan manifest penerbangan. Di tengah evaluasi positif tersebut, suasana haru juga menyelimuti penyelenggaraan haji tahun ini, yang mana setelah satu jemaah asal Medan dilaporkan wafat di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara Zulkifli Sitorus menjelaskan, jemaah yang meninggal dunia merupakan jemaah asal kota Medan, yaitu almarhum Kasiani Sigit Tarmidi yang tergabung dalam kloter 8 Embarkasi Medan. Zulkifli mengungkapkan calon haji tersebut wafat dalam usia 69 tahun akibat sesak napas dan serangan jantung. Almarhum meninggal dunia di Mekah dan telah dimakamkan di Tanah Suci.
16: Jemaah itu berada di kloter 8 asal Medan. Tapi dia KTU jadi Ismail. Mengalami sakit ketika di Mekah, sudah sempat dirawat di rumah sakit di Mekah. Kodaru Guaf, itulah ya. Akhirnya beliau wafat di rumah sakit sesak napas dan serangan jantung.
8: Lebih lanjut, pendengar ZTV menyatakan penyelenggaraan haji akan melakukan badal haji atau haji pengganti bagi setiap jemaah calon haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi tinggal menyisakan 9 kloter hingga akhir pemberangkatan pada tanggal 21 Mei mendatang. Laporannya bersama dengan Dani Sumpana dari RRI Bandung. Dani?
17: Ya. Pendengar, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 19 kloter calon jemaah haji menuju Tanah Suci dengan jumlah jemaah 8.348 orang ditambah 76 orang petugas, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah 3.835 orang ditambah 36 petugas yang akan diterbangkan hingga pemberangkatan terakhir tanggal 21 Mei mendatang. Pada musim haji tahun ini, Embarkasi Jakarta Bekasi memberangkatkan 28 kloter dengan jumlah jemaah 12.183 orang ditambah 112 petugas. Pada para calon jemaah haji yang masih ada di daerah, Ketua PPIH Jawa Barat Haboy Harinovian mengharapkan selain menjaga kesehatan, pola makan dan fisik menjelang puncak haji, juga diharapkan para jemaah mematuhi aturan yang diberlakukan atau disampaikan oleh para petugas, salah satunya untuk turun berlombongan sesuai bis, sesuai setelah berada di Tanah Suci.
18: Makarun pemeriksaan imigrasi di Arab Saudi dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ketika turun dari landing di Bandara Madinah maupun di Jeddah, jamaah itu sudah langsung diarahkan ke bis. Makanya kami mengimbau ketika nanti jamaah, terutama untuk yang di embarkasi Bekasi dan di embarkasi manapun yang memang menggunakan makarun, untuk turun rombongan sehingga tidak terpisah dari rombongannya.
17: Sementara itu dengan hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah menerima dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah dari Kabupaten Karawang telah masuk embarkasi pukul 6 pagi tadi, dan kloter 21 asal jemaah Kabupaten Bogor dan Kota Depok yang masuk asrama pukul 12 atau lebih cepat 1 jam dari jadwal semula, yaitu pukul 13 siang ini. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari Tanah Suci. Dokter Sektor Khusus Harong, Budi Prasetyo, mengatakan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda dapat berkoordinasi dengan layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Syariful Alam melaporkan. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dokter Sektor Khusus atau Seksus Harong, Budi Prasetyo atau panggilannya Dokter Tio, mengatakan di Harong bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda bisa berkoordinasi dengan layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Menurut Dr. Prasetyo, di Masjid Haram ada beberapa hal di Haram yang bisa diedukasi. Pertama adalah permasalahan non-kesehatan dan permasalahan kesehatan. Karena ketika ada jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, maka ditunjukkan arah terminal dan diedukasi bagi jemaah haji tersebut. Sedangkan bila ada keluhan kesehatan, maka dibantu penanganannya oleh dokter. Serta bila ada membutuhkan kursi roda di Haram, bisa ada yang gratis dengan menunjukkan kartu nusuk ketika melakukan ibadah umroh. Berikut keterangan dari Dr. Prasetyo.
20: Akan melakukan koordinasi, jadi di Haram itu, di seksus itu ada Tusi Linjam, kemudian kami PKP2CH, Landis, dan dari Bimbar. Nah, dari kami PKP2CH, kalau misalnya ada seperti itu, kami akan

Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Senang sekali kami bisa kembali hadir menemani Anda dalam Berita Indonesia Live edisi Jumat 15 Mei 2026. Saya Martina Daudau dari LPPL Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sebagai radio host, sesaat lagi akan menyajikan rangkaian informasi terkini dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh LPPL anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, kita mulai berita pertama. Laporan Douglas Prasetya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan akan melaporkan Kodim 1704 MAPI mengadakan kegiatan persami dan bela negara untuk siswa-siswi SMA dan SMK Korps Kadet Republik Indonesia. Silakan Douglas.
1: Kodim 1704 MAPI mengadakan kegiatan persami dan bela negara siswa-siswi SMA dan SMK Korps Kadet Republik Indonesia. Upacara pembukaan dilaksanakan di halaman Kodim 1704 MAPI Jumat 15 Mei 2026. Upacara tersebut diikuti anggota TNI, Polri, anggota Satpol PP, dan siswa-siswi SMA dan SMK. Dalam sambutannya, Dandim 1704 MAPI Letkol Infantri Bayu Adi Nugroho mengatakan bela negara bukan hanya tugas TNI dan Polri. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, bela negara adalah hak dan kewajiban kita semua, KKRI adalah wadah kebersamaan. Hari ini menunjukkan komitmen bahwa cinta tanah air harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Bela negara di era sekarang tidak selalu harus angkat senjata. Ada 5 wujud bela negara yang bisa dilakukan. Di antaranya, 1. Cinta tanah air. Bangga jadi Indonesia, pakai produk dalam negeri, lestarikan budaya, termasuk budaya Papua yang kaya ini. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. Taat hukum, bayar pajak, ikut pemilu, tidak golput. Yang ketiga, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, tolak paham radikalisme, intoleransi, dan yang ingin memecah belah NKRI. 4. Rela berkorban untuk bangsa, di antaranya gotong royong, bangun jembatan, bantu sesama, kerja keras di profesi masing-masing. Saya berharap kegiatan ini bisa diikuti dengan serius. Ilmu yang didapat hari ini adalah bekal kalian menjaga keluarga dan lingkungan. Tegasnya, jaga kekompakan kita, boleh beda suku, agama, dan pendapat, tetapi kita satu, Indonesia. Saya berharap semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan disiplin. Ilmu yang didapat hari ini adalah bekal kalian menjaga keluarga dan lingkungan. Jaga kekompakan, kita boleh beda suku, agama, dan pendapat, tapi kita satu, Indonesia. Jadilah teladan, sepulang dari sini, tularkanlah semangat bela negara di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi langkah kita semua. Dari Kabupaten MAPI, Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang lakukan sinergi dengan PLN UP3 Malang guna mendukung program transisi energi nasional. Selengkapnya bersama rekan Julia Prabowo, reporter Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Silakan Julia.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang menjalin sinergi dengan PLN UP3 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Malang dalam mendukung program transisi energi nasional. Upaya saling support tersampaikan saat Wakil Bupati Malang, Dr. Nanda Hanja Latifah Sohib, berkunjung dan diterima Agung Wibowo, manajer PLN UP3 di kantor PLN UP3 Malang pada Selasa 12 Mei 2026. Wakil Bupati Malang juga berkesempatan mendapat paparan terkait perbandingan efisiensi antara kendaraan bertenaga listrik dengan berbahan bakar minyak, termasuk penggunaan kompor listrik dalam kebutuhan rumah tangga. Tak terkecuali, Wakil Bupati Malang juga meninjau keberadaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU Center Malang berlokasi di sisi utara dari kantor PLN UP3 Malang dengan naik mobil listrik. Selain berada di lokasi yang strategis, SPKLU dirancang sebagai pusat layanan pengisian kendaraan listrik terpadu. Fasilitas ini dilengkapi dengan 4 unit mesin berkapasitas 180 kW yang dapat melayani 8 unit charger, serta 1 unit mesin berkapasitas 60 kali untuk melayani 3 unit charger. Fasilitas ini juga didukung 10 slot parkir serta sarana pendukung berupa masjid, lounge, dan toilet. Wakil Bupati Malang menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir untuk mencas apabila kehabisan energi karena keberadaan SPKLU cukup. Dan warga Malang Raya juga aman menggunakan mobil listrik karena PLN UP3 sudah sangat siap untuk membantu pengisian energi listrik. Reporter Julia Prabowo Ganjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, jangan kemana-mana karena setelah jeda singkat berikut, kami akan kembali hadir di sesi kedua dengan kabar terbaru dari berbagai daerah serta laporan khusus yang sudah disiapkan tim redaksi. Tetap bersama Berita Indonesia Live.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air. Yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana, Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Guru Kidul dan Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Girhidul Rio, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Ganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cika Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Gilimang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur,

0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi terkini pada Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live merangkum berbagai berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Dan pendengar, kita berada pada sesi kedua untuk kembali menyimak informasi dari 3 LPPL. Namun sebelumnya kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live bersama redaktur Aan Kasianto.
1: Pendengar LPPL Indonesia, analis pengembangan lembaga pembiayaan OJK Iwan Partogi mengatakan permintaan emas nasional yang terus meningkat menjadi peluang untuk pengembangan kapasitas produksi dalam negeri dan optimalisasi sumber daya emas yang ada di masyarakat. Dijelaskan Iwan mengungkapkan bahwa volume impor emas batangan Indonesia terus mengalami peningkatan sepanjang 2016 hingga 2025 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 29,10% per tahun. Pada 2025, sekitar 89% impor emas Indonesia masih berasal dari Australia, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Swiss. Dilanjutkan bahwa saat diskusi membahas perkembangan regulasi pengawasan hingga potensi ekonomi bank emas yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Indonesia, dalam keterangan dikutip di Jakarta, dia mengatakan bahwa Bank Emas atau Bullion Bank bukan merupakan lembaga atau badan hukum tersendiri, melainkan kegiatan usaha yang dilakukan lembaga jasa keuangan. Dasar hukum praktek tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, khususnya pasal 130 hingga pasal 132. Sementara itu, analis perdagangan ahli utama BPPT MSIS menyebut perdagangan emas digital yang diawasi pemerintah wajib memiliki aset dasar atau acuan underlying asset berupa emas fisik nyata. Menurutnya, regulasi perdagangan emas digital dibentuk untuk mencegah praktik perdagangan emas tanpa fisik yang berpotensi merugikan masyarakat. Laporan khusus redaksi Kasian Toto Berita Indonesia Live.
0: Pemerintah Kabupaten Ngawi lakukan penertiban terhadap ratusan penerangan jalan umum atau PJU yang selama ini belum menggunakan meteran listrik. Informasi ini selengkapnya disampaikan rekan Henti Ludiana dari LPPL Radio Suara Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Silakan rekan Henti.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemkab Ngawi mulai menertibkan ratusan penerangan jalan umum PJU taksasi atau abonemen yang selama ini belum menggunakan meteran listrik. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan pemborosan pembayaran listrik PJU. Kamis 14 Mei kemarin, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, mengatakan penertiban dilakukan terhadap PJU dengan sistem pembayaran abonemen tetap setiap bulan. Bersama PLN, pihak Disub mulai melakukan survei di 48 titik PJU taksasi yang tersebar di 11 desa dan 2 kelurahan. Data Disub mencatat saat ini masih terdapat sekitar 250 titik PJU taksasi dari total 344 titik yang terdata pada 2023 lalu. Menurut Anang, sistem pembayaran PJU taksasi dinilai tidak efektif karena penggunaan listrik sudah dikontrol. Selain itu, pembayaran listrik dihitung menyala penuh selama 24 jam meski lampu sebenarnya hanya aktif saat malam hari. Disub berencana mengalihkan seluruh abonemen ke meterisasi agar penggunaan listrik lebih terukur dan efisien. Langkah tersebut juga dibarengi sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat bersama pihak PLN, yang mana penertiban dilakukan bertahap di seluruh kecamatan. Disub berharap seluruh PJU di Kabupaten Ngawi intinya menggunakan sistem meterisasi sehingga pembayaran listrik lebih tepat sasaran dan tidak membebani anggaran daerah. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, sesaat lagi kita akan menyimak laporan Elisa Anwiana, reporter Gemarandik FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan, yang akan melaporkan Kabupaten Musi Banyuasin jadi titik awal penataan besar sumur minyak rakyat. Silakan Elisa.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, pemerintah Kota Musi Banyuasin menggelar apel ikrar bersama implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 yang berlangsung di lapangan Mapolsek Keluar. Kegiatan pada Rabu 13 Mei 2026 ini menjadi penanda dimulainya penguatan tata kelola sumber minyak masyarakat secara legal, terstruktur, dan berkelanjutan. Bupati Nogah HM Tohatohat Esa menyampaikan bahwa ini merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola sumber minyak masyarakat sekaligus mendukung percepatan ketahanan energi nasional. Sementara Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Permen SDM Nomor 14 Tahun 2025 sangat bergantung pada sinergi seluruh pelaku kepentingan. Dan nantinya sumber-sumber tersebut akan dikelola oleh 3 badan usaha yang ditunjuk Gubernur atas usulan Bupati. Demikian saya Lisa Mena dari LPPL Gemarandik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
0: Pendengar LPPL Indonesia, laporan terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini akan segera disampaikan rekan Silia Asidik dari Sibayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Dengan berita kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Tegal, Kukukan Pramuka Garuda, dan lepas kontingen Pesta Siaga tingkat Jawa Tengah. Silakan Silia.
2: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Tegal melaksanakan pengukuhan Pramuka Garuda tingkat kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Tegal tahun 2026 periode 1 di Bumi Perkemahan Kota Tegal. Ada sebanyak 735 Pramuka Garuda yang dikukuhkan, terdiri dari Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, dan Pramuka Penegak. Selain pengukuhan, dilaksanakan pula pelepasan kontingen Pramuka Siaga Kota Tegal mengikuti Pesta Siaga Tingkat Daerah Jawa Tengah. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Tegal, Dr. Gigi Agustus Sulistiantono mengatakan, bagian upaya pembinaan generasi muda yang dikenalkan dengan berbagai kegiatan kepramukaan, sehingga harapan bisa tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter, peduli terhadap sesama, berbudi luhur, dan responsif. Sebanyak 735 Pramuka Garuda akan menjadi contoh dan tauladan bagi generasi muda lainnya, sehingga mereka akan menjadi duta-duta di sekolahnya maupun di lingkungannya yang turut membentuk karakter anak-anak generasi penerus bangsa. Terkait dengan kontingen Pramuka Siaga Kota Tegal yang dikirim mengikuti Pesta Siaga Tingkat Daerah Jawa Tengah, ada sebanyak 32 anak yang mewakili atau 4 barung. Harapannya bisa membawa nama baik Kota Tegal. Menurut Agustui, Pesta Siaga bukan sekedar ajang perlombaan untuk mencari pemenang, namun juga menjadi tempat untuk bermain, belajar, bersahabat, dan menunjukkan kreativitas. Jadikan setiap teman lomba sebagai sarana untuk menambah pengalaman. Ia berpesan agar selalu menjaga kesehatan, menjunjung tinggi sportivitas, menerapkan Dwi Satya dan Dwi Dharma, serta menjaga kekompakan. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, laporan rekan Silia dari Sibayu FM sekaligus menutup jumpa kita pada sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Saya Martina Daudau dari LPPL Radio Sasraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, beserta tim redaksi Berita Indonesia Live mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan mohon maaf untuk kekilafan yang ada. Selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Apa kabar? Ais, terlibur ya. Cuti bersama. Baik, semoga sehat selalu dan Anda selalu akan bisa maksimalkan waktu yang Anda bisa untuk dinikmati bareng keluarga ya. Baik, senang sekali di siang ini saya Dani. Di hari Jumat tanggal 14 Mei 2026 dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ya, ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya, sahabat pendengar, siaran ini juga jangan lupa dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Silakan, saya Dani tunggu kebersamaan Anda ya. Dapat bergabung nanti melalui line telepon di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Ya, mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang ya, di acara Membangun Magelang Kita ini. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai. Semua aspirasi dan aduan dari Anda, sahabat pendengar, akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Magelang Kota agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Ya, pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 Mei 2026, tentunya Magelang masih dalam suasana yang luar biasa karena masih berlangsung turnamen voli SBY Cup 2026 ya. Yang ternyata ini acara menjadi sorotan utama loh ya. Ya, ajang nasional SBY Cup 2026 yang digelar di Gor Samapta ya di Magelang ini luar biasa ya. Kota Magelang disebut semakin siap menjadi tuan rumah event nasional berskala besar ini. Dan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono juga menyebut dimana penyelenggaraan SBY Cup ini membuktikan bahwa Magelang sudah menjadi barometer event nasional ya. Dan dari apa SBY Cup pada bulan ini yang sudah dimulai pada kemarin tanggal 13 ya, sudah bisa Anda tahu tentunya hasil pertandingannya ya. Jadi beberapa hasil pertandingan yang ramai dibahas. Jakarta Lavani menang telak dan tampil dominan di fase grup. Sementara Kudus Sukun Badak menang dramatis 3-2 atas Surabaya Samator. Duel DPUPR Grobogan vs Ganeksa Bumikarta jadi laga paling menyita perhatian penonton ya. Luar biasa. Ya, tentunya acara ini kalau dilewatkan waduh sayang sekali ya. Makanya sampai mendengar event ini luar biasa, silakan Anda masih bisa saksikan sampai nanti ya kan tanggal 17 Mei 2026. Yuk. Dan masih tunggu Anda yang pengen berpartisipasi atau bergabung dan sampaikan pendapat Anda di acara ini, silakan ya di program Bangun Magelang Kita. Saya nantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon di resmi di nomor kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Dan jangan kemana-mana sahabat pendengar, tetap di sini bersama saya Dani di Bangun
Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat pendengar, Wali Kota Magelang Damara Prasetyono menargetkan pembentukan 17 kampung iklim atau proklim baru pada tahun 2026. Target tersebut disampaikan langsung di hadapan puluhan peserta sosialisasi pelaksanaan program Kampung Iklim di Pendopo Pengabdian Rumah Dinas Wali Kota Magelang, Rabu 13 Mei 2026. Untuk merealisasikan target itu, Damar menuntut adanya kemauan politik yang kuat dari warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sebab sistem dan regulasi yang disiapkan pemerintah tidak akan berjalan maksimal tanpa partisipasi aktif masyarakat di tingkat paling bawah. Persoalan tata kelola sampah lanjutnya masih menjadi tantangan berat di berbagai sudut kota Magelang. Kebiasaan buruk membuang di sungai atau membakar sampah sembarangan harus segera ditinggalkan demi mewujudkan lingkungan yang sehat. Perubahan pola pikir tersebut wajib dilakukan dari lingkungan terkecil, sebab masalah penumpukan sampah sejatinya bukan sekedar urusan teknis semata, melainkan sangat bergantung pada kesadaran setiap individu. Pemerintah daerah hadir sebagai mitra untuk memandu masyarakat menuju tatanan hidup ideal, bukan sekedar merancang program demi prestis kelembagaan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DE atau RDLH Kota Magelang, Irwan Adin Nugroho memastikan pihaknya siap melakukan pendampingan intensif bagi 17 lokasi calon kampung iklim. Langkah tersebut bertujuan mendorong terciptanya kawasan ramah iklim secara berkelanjutan sekaligus memberi arahan strategis di lapangan. Agenda sosialisasi ini turut melibatkan seluruh lurah, camat, dan penggiat lingkungan setempat. Mereka mendapatkan pembekalan langsung dari pendamping Kampung Proklim Provinsi Jawa Tengah, Joko Sudibyo, hingga akhir tahun 2025 lalu, Kota Magelang tercatat telah memiliki 36 lokasi kampung proklim. Rinciannya 9 kampung menyandang predikat utama, 26 berstatus madya, dan 1 kampung sukses menjadi level lestari. Guna mendukung ekosistem hijau yang terintegrasi, Pemkot Magelang juga mulai mewajibkan setiap sekolah menjalankan program adiwiyata untuk mengelola sampah secara mandiri. Ikuti terus Magelang Seputar Kota hanya dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Saya Dani masih bersama Anda dalam program Bangun Magelang kita ya. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Tentunya saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda sahabat pendengar untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Silakan Anda bisa melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Ya, aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak dinas terkait ya. Dan sahabat, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini. Baik, dari Monggo Lapor hari ini, tindak lanjut Monggo Lapor di PUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait pembersihan saluran yang tersumbat di Taman Ayani atau penanganan bertahap. Baik, terima kasih buat Anda masyarakat Kota Magelang yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor pemerintah Kota Magelang ya. Dan ada satu lagi ya. Tindak lanjut Monggo Lapor Kota Magelang telah berkoordinasi dengan DPUPR Provinsi Jawa Tengah melalui lapor GUP untuk menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait agar tembok X Bakorwil ambruk ke Sungai Kalibening. Hasil koordinasi dan cek lapangan kami sampaikan untuk saat ini, di mana tembok pagar kantor X Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan 2 X Bakorwil 2 telah roboh dan puingnya masuk ke dalam saluran Kalibening, tepatnya di kurang lebihnya 82 jaringan irigasi ya, di DI Progomanggis. Baik, atau kemenangan pemerintah pusat yang di TPUP kepada DPUPR Jawa Tengah ya. X Bakorwil 2 menjelaskan bahwa upaya penanganan tembok tersebut sudah dikoordinasikan dengan pihak penyelenggara asuransi gedung tersebut. Terus juga pengerjaan tembok pagar akan dikerjakan oleh X Bakorwil 2 dengan biaya dari pihak asuransi. Yang keempat, Balai PSDA Serayu Bogowonto menghimbau kepada X Bakorwil untuk segera membersihkan puing-puing tembok yang masuk ke dalam saluran agar tidak mengganggu aliran di air yang mengalir ya. Baik. Terima kasih yang tentunya sudah ikut peduli untuk bergabung memberikan aspirasi atau memberikan aduan lewat aplikasi Monggo Lapor ya. Dan perlu diingat juga sahabat pendengar, di mana apa aduan yang perlu tindak lanjut ya. Tentunya ini tidak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat ya. Dan partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Baik, sahabat pendengar, di bulan Mei ini ya, bulan yang luar biasa ya. Dan Kota Magelang jadi kota yang semakin anda kenal tentunya. Baik, Kota Magelang menjadi kota tujuan event nasional dan internasional di bulan Mei ini di tahun 2026.
Tiga Agenda Besar bakal digelar mulai dari Intercept 2006, Distoria 2006 hingga Turnamen Bola Voli Cup SBY 2026 ya. Wali Kota Magelang Damar Prasetyana menegaskan di mana pemerintah daerah siap penuh semuanya mendukung seluruh rangkaian kegiatan tersebut, dan menurutnya kehadiran event berskala besar ini bukan sekedar hiburan, tapi ini momentum penting untuk menggerakkan ekonomi Kota Magelang. Nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga menjadi sorotan dalam rangkaian agenda tersebut, di mana kehadiran SBY dinilai menjadi kehormatan tersendiri bagi Kota Magelang. Pemkot Magelang pun tentunya langsung bergerak melakukan koordinasi lintas sektor mulai dari pengamanan, kesiapan teknis acara, pengaturan lalu lintas, hingga fasilitas penunjang untuk peserta dan tamu dari berbagai daerah maupun luar negeri ya. Damar menyebut juga di mana dampak paling terasa di event-event ini adalah perputaran ekonomi masyarakat. Hotel-hotel di Kota Magelang bahkan mulai dipenuhi reservasi jauh sebelum acara berlangsung. Dan menurutnya, keuntungan tidak hanya dirasakan di sektor perhotelan, tetapi juga di pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga jasa transportasi lokal. Salah satu agenda tersebut adalah Intercept 2026 yang digelar pada 8-9 Mei 2026. Event olahraga lari kompetisi ini memadukan olahraga petualangan dan kebersamaan sosial. Pesertanya datang dari 46 negara. Ya. Ais.

Yuk, sama pendengar. Tentunya di acara Bangun Magelang kita, kita selalu akan menunggu ya kepedulian Anda untuk ikut menyukseskan program-program Kota Magelang dengan cara Anda peduli dan mau berbagi aspirasi atau memberikan satu aduan. Silakan ya, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda di sini di acara Bangun Magelang kita. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Sampaikan aspirasi atau aduan Anda melalui line telepon kami di nomor 0293366899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882135135 ya. Tentunya sampai jam 4 saya Dani masih di Bangun Magelang kita. Jangan kemana-mana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SSIT MP, Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerangan Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pelayanan.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Mei 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WIB tersedia 15 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 54 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tidak tersedia. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WIB tersedia 22 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 33 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 9 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WIB tersedia 126 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 65 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 10 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WIB tersedia 13 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 17 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tidak tersedia. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo juga tidak tersedia. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Baik, semua pendengar, partisipasi dari Anda kita tunggu ya. Tentunya ini dari apa ya? Ya, kita sebagai masyarakat lah tentunya menjadi salah satu kunci penting juga dalam pembangunan kota tercinta, Kota Magelang, di mana Anda mau memberikan satu aspirasi, memberikan saran ataupun memberikan masukan, ya. Ini tentunya akan dapat membantu untuk ya lebih pemerintah untuk lebih memahami lah apa kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tentunya tepat sasaran. Melalui program Bangun Magelang kita, kita hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Ya. Silakan masih sadar ditunggu di 366899 atau di 0882 135 135, eh ya yeah. Sampai jam 4 sore sahabat pendengar, tentunya masih saya Dani tunggu ya yeah. Silakan, mumpung ini maksud ada sesuatu yang bisa Anda sampaikan khususnya untuk warga Kota Magelang, untuk kemajuan Kota Magelang ya, entah itu aspirasi ataupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang ya. Kita masih tunggu kebersamaannya. Bisa ngebel di 366899 atau juga bisa lewat WhatsApp di 0882 135 135. Dari apa aspirasi ataupun aduan dari Anda sahabat pendengar akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang, biar dapat ditindaklanjuti oleh pihak ya terkait atau dinas terkait ya. Jadi tunggu sampai jam 4 tentunya di Bangun Magelang kita, dan jangan kemana-mana, masih ada waktu, masih ada ditunggu yang hari ini punya informasi dan ditunggu kebersamanya dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama Bangun Magelang Kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota masih bersama saya Dani. Saya pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 14 unit bus listrik untuk pengembangan koridor baru Trans Jateng rute Temanggung Kota Magelang, Kabupaten Magelang yang direncanakan mulai berjalan pada 2027 mendatang. Dikutip dari Indoraya News, di mana penggunaan bus listrik ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang modernisasi transportasi massal di Jawa Tengah. Selain koridor baru, 14 unit bus listrik juga disiapkan untuk program permajaan armada Trans Jateng di koridor Bawen Kota Semarang. Kedua skema tersebut masih dalam tahap kajian untuk menentukan penerapan paling tepat dalam implementasinya. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Arief Jatmiko, mengatakan di mana penggunaan kendaraan listrik memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam aspek pengurangan emisi dan efisiensi energi. Meski demikian, pihaknya belum memutuskan apakah bus listrik akan berlangsung digunakan pada koridor baru atau terlebih dahulu pada program peremajaan marda. Kajian teknis dan kesiagaan struktur masih terus dilakukan. Adapun pengadaan 14 unit bus untuk masing-masing koridor tersebut sudah masuk dalam rencana 2027. Sementara itu, di Subjateng juga menyiapkan pengembangan koridor lain pada 2028. Koridor di 2027, Temanggung, Magelang Kota, Kabupaten Magelang. Ya, dan tantangan utama saat ini masih berkaitan dengan infrastruktur pendukung termasuk ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU serta skema pengadaannya. Magelang seputar kota bisa Anda simak di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

Baik, siapa mendengar? Saya Dani masih bersama Anda di program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan tentunya, saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di kota Magelang ini melalui line telepon di nomor 0882-135-135 atau di 0293-366-899. Ya, sahabat pendengar, hai, SBY Cup 2026 memainkan laga di hari ketiga pada hari Jumat 15 Mei 2026 ya. Dan Jakarta Lavani vs PBV Pasundan jadi laga penutup ya. Dan SBY Cup 2026 digelar di Gor Samapta Kota Magelang mulai pada tanggal 13 sampai 17 Mei 2026. Ajang ini diikuti 8 klub voli putra nasional. SBY Cup 2026 telah memasuki hari ketiga dan Semarang Bang Jateng vs PDAM Parunda Tirta Bagasari jadi laga pembuka di hari ketiga ini. Laga sudah dimulai pada pukul 9 tadi ya. Bang Jateng dan Tirta Bagasari sama-sama meraih satu kemenangan dari dua laga. Duel ini bisa menentukan nasib kedua untuk mengamankan tiket ke semifinal tentunya ya. Dan pada laga berikutnya, Kudus Sukun Badak akan melawan DPUPR Alip Grobogan mulai jam 3 ya. Dia udah mulai ini. Sukun Badak memulai SBY Cup 2026 dengan api usai meraih dua kemenangan. Sukun Badak pada laga sebelumnya mampu mengalahkan Surabaya Samator 3-2. Surabaya Samator yang sebelumnya kalah dari Sukun Badak akan melawan Ganeksa Bumikarta di hari

ketiga pada pukul 17 ya, pada hari ini ya. Surabaya Samator harus bangkit untuk menjaga asa ke semifinal tentunya. Jakarta, Lavani Livin, Transmedia vs PBV Pasundan jadi laga penutup di hari ketiga. Dan laga ini akan dimulai nanti jam 19 ya, atau jam 7 malam. Lavani meraih hasil sempurna di dua laga sebelumnya dengan menang tanpa kehilangan set. Boy Arnes dan kawan-kawan mengalahkan Tirta Bagasari dan Bang Jateng 3-0. Ois, telak ya. Laju sempurna Lavani berpeluang berlanjut saat jumpa Pasundan. Dan pada hari ini, sahabat pendengar, jadwal SBY Cup 2026 ya, di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Yang pertama tadi jam 9 sudah berlangsung Semarang Bang Jateng vs PDAM Parunda Tirta Bagasari. Di jam 3 atau jam 15 Sukun Badak vs DPUPR Alip Grobogan. Jam 7 malam Surabaya Samator vs Ganeksa Bumikarya Bumikarta. Dan jam 19 Lavani vs Pasundan. Jangan lewatkan, Anda bisa langsung datang di Gor Samapta Kota Magelang ya. Laga yang luar biasa yang tentunya sayang kalau dilewatkan ya. Apalagi buat Anda yang suka olahraga voli, ini menjadi momen yang sayang lah kalau untuk dilewatkan. Kota Magelang tentunya akan semakin meriah dengan hadirnya turnamen SBY Cup 2026 ini yang menghadirkan pertandingan seru dan penuh semangat sportivitas ya. Baik, masih ada waktu 15 menit. Saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda sahabat pendengar untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui telepon di nomor 0293 366 899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Aspirasi Anda, aspirasi atau aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait tentunya. Terus simak Bangun Magelang kita sampai jam 4 sore bersama Dani. Jangan kemana-mana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pendengar, saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Baik, tidak terasa ternyata sudah di penghujung acara ya di Bangun Magelang kita pada hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Mei 2026. Terima kasih yang sudah pada gabung ya, dan tentunya jangan lupa sahabat pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi dan melalui WhatsApp maupun telepon interaksi interaktif kami ya. Saya Dani Mat undur dari ruang dengan Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk kota tercinta. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat berlibur ya buat kamu semuanya. Liburan kemana nih? Banyaklah ya acara yang bisa dilakukan kayak ketika lagi libur panjang kayak gini. Apalagi mostly masyarakat tuh liburnya antara Sabtu dan juga Minggu begitu ya. Jadi pas lagi dapat hari libur di tanggal 14-15 bertepatan dengan hari Kamis dan Jumat, langsung deh bisa long weekend kemana saja. Dan di bulan Mei ini memang banyak hintnya gitu ya sahabat. Jadi ngedapetin nuansa long weekend tuh di 2 minggu cocok banget nih ya. Masih tanggal muda, besoknya sudah payday juga. Jadi kayaknya pas banget momennya untuk bisa liburan. Well, meski gak bisa liburan tepat sesuai dengan jam, apa ya, jam long weekend ini, yang lainnya libur tapi tetap masuk, semangat ya. Karena Vita juga bakal nemenin sampai nanti jam 7 di Sugeng Sonten dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara populer. So don't go anywhere, stay tune terus sampai usai nanti. Karena Vita punya banyak sekali lagu-lagu yang oke punya, yang bisa didengerin dan juga di request. Oke deh, kalau gitu panas-panas rasanya. Meski sudah diprediksi memasuki musim kemarau, tapi memang di Kota Magelang, di Provinsi Jawa Tengah, hanya beberapa saja yang sudah mulai memasuki musim kemarau seperti Demak, kemudian Rembang begitu ya, yang sudah tidak turun hujan sama sekali. Jadi kita pastikan saja syukur kita dilebihkan biar kita jadi makin bahagia karena hujan juga masih terasa, meski dengan panasnya yang terasa. Oke, gak usah pakai lama karena Clan Bandit sudah mau hadir bareng sama Tiesto Leoni. Tell me where you go.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas e wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Eh, guys. Sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
5: Wow.
3: Kalau aku sih dokter dong.
5: Cie.
3: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
6: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
7: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Sahabat pendengar, mungkin kalau kamu pas lagi scrolling media sosial gitu ya, beberapa kali tuh ditemuin banyak sekali lagu-lagu dengan afirmasi positif, khususnya karya-karya dari para influencer atau mungkin dari para tenaga kesehatan mental begitu ya. Lagi hangat banget di produksi di media sosial, sehingga seliweran di media sosial kamu untuk bisa ngebantu gitu ya, menyeimbangkan antara berita-berita yang mungkin banyak banget aura negatifnya atau yang bisa bikin kita jadi makin galau setiap hari. Nah, dari lagu-lagu dengan afirmasi positif ini bisa meningkatkan rasa percaya diri, bahkan ketenangan pikiran. Dan juga kita bisa mendownload kapan saja begitu ya, untuk bisa jadi tambahan manifestasi. Karena kalau bukan kita yang berkata baik untuk diri kita, siapa lagi sih? Cukup tenang. Dan juga tetap banyak banget hal-hal yang harus kita sampaikan terima kasih kepada diri sendiri, karena sudah kuat menjalani segala macam kehidupan yang asik, yang lucu, yang konyol, yang menjengkelkan, yang kecewa. Dan jangan lupa yang bahagia-bahagia juga. Oke deh, makasih banget buat yang sudah gabung. Ini ada Pak Herman ya, Negeri di Awan. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, juga Pak Rohyanto, Bu Nani, ada Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti juga ya. Ada Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, pokoknya buat semuanya aja nih yang lagi gabung bareng sama Vita, selamat sore aja. Mbak Warti juga makasih, ini Vita ya. Salamnya buat semua yang lagi pada gabung, terutama buat kru Magelang FM, salam sehat, bahagia, lancar segalanya, amin. Kemudian mau sapa-sapa buat Mbak Murni, ada Bu Nani, Bu Endang Wahyu, ada Bu Sadowa juga, Bu Kabayan, Bu Putri Kabayan maksudnya ya, ada Bu Aryani juga, Bu Wit, Bu Mariono, Bu Indah, Bu Putri, Mama Olga, Bu siapa aja, Bu Lembayung, Pak Lembayung ya, ada Pak Iwan juga, Pak Depanggi, Pak Pri, Pak Tarmono, pokoknya buat semuanya yang lagi pada nyore nih di malam Sabtu. Long weekend ya, pokoknya stay tune bareng sama Vita, karena Vita punya banyak lagu-lagu yang oke, yang bisa jadi teman asik buat dilewatin sore hari ini. Sensi bareng sama Tensi. Makanya jangan sensi-sensi, nanti tensinya gampang naik mulu gitu ya. Dia di 103,5 Magelang FM bareng sama Vita sampai jam 7.

0: Yu, Yu. Jaluk kopi ni siji ya, Yu. Ora lagi-lagi ya.
1: Monggo, Kang, kopi ni ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Ah, jan, mumet tenan ya, Yu. Lah kemarin itu, Yu, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
1: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH? Apa kuwi, Yu?
1: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
1: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
1: Sayang.

0: Niki, tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Bune, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Bu, ngapa kok nangis?
4: Pak! Lambungku kumat menepel.
3: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

6 sampai jam 7 ada Vita di 103,5 Magelang FM ya sahabat pendengar. Tentu saja kamu bisa gabung di sini di 0882 135 135. Nah, kamu yang mau telepon juga bisa banget ya di 366 899.

sahabat pendengar, kenapa sih SIM disebut surat sementara KK yang bentuknya gede itu dibilang kartu gitu ya? Rada-rada emang aneh gitu ya kalau dilihat secara diksi dari bahasa Indonesia. Dari kamus bahasa, kamus besar bahasa Indonesia pun juga rada nyeleneh ini. Kenapa kartu mendefinisikan yang kayaknya itu kecil gitu ya, kecil ukuran untuk ATM misalnya, kartu ATM. Nah, kenapa SIM ini disebut surat? Bukan kartu SIM gitu kan, tapi surat izin mengemudi. Sementara KK, kartu keluarga yang ukurannya besar, itu disebutnya kartu. Dimensinya itu jadi beda gitu ya. Sejumlah orang mungkin sempat bertanya-tanya mengapa SIM merupakan kependekan dari surat izin mengemudi, meskipun bentuknya tuh kartu gitu ya, tidak seperti definisi pada umumnya. Kebingungan ini terjadi bukan hanya untuk kamu aja, tapi Vita juga ngerasa kayak gitu. Ya sahabat pendengar, gimana sih penjelasan mengenai SIM yang disebut surat dan KK disebut kartu? Bahasa dosen sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya dari Universitas 11 Maret UNS, Henry Yuston Tanto mengatakan kalau makna surat di KBBI itu ada tiga ya. Ada kertas yang sebagainya di bertulis berbagai isi maksudnya seperti secarik kertas dan sebagai tanda atau keterangan. Sementara kartu ini misalnya surat gitu ya, surat itu tanda anggota. Kalau diartikan juga sebagai kartu, jadi sebenarnya sama aja. Henry mengatakan bahwa KK yang disebut kartu dan surat izin mengemudi itu nggak lepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman Hindia Belanda dulu begitu ya. Kartu keluarga seperti juga SIM, penamaan ini harus dirujuk pada instansi yang mengeluarkan istilah itu. Dalam hal ini adalah kantor kependudukan. Lembaran yang berupa kertas berisi data-data surat justru dinamakan sebagai kartu. Sementara jika menilik arti kartu dalam KBBI, kertas tebal berbentuk persegi panjang untuk berbagai keperluan. Hampir sama dengan karcis ya, papan sirkuit terbuat dari plastik. Biasanya dipakai sebagai dasar tempel untuk chip. Jadi kita gak bisa melupakan sejarah ya, jas merah tentu saja, jangan melupakan sejarah. Karena segala administrasi kita itu juga berasal dari peninggalan Hindia Belanda. Bahkan juga ketika pengaturan hukum kitab undang-undang hukum pidana, itu juga puluhan tahun kita pakai. Sampai akhirnya sudah diresmikan yang terbaru. Ada Bu Tuti Haryanti, selamat sore. Waalaikumsalam, Jumat berkah ya. Gabung aja deh, biar happy. Salamnya buat Bu Endang, Bu Mariono, Bu Sadewo, ada Bu Murni, ada Mbak Mama Vega, Bu Eti, Pak Iwan juga, Pak Herman, Pak Pri juga, Pak Tarmono ya, Mbak Sekar, Bu Nani, Bu Riono, Lembayung. Lagunya Perfect dari Ed Sheeran. Oke, ditunggu aja. Habis ini Vita puterin. Kemudian juga ada Mbak Warti, salah sebut gak mengapa lah ya. Mbak Murni bagaimana kabar? Waalaikumsalam. Libur ya hari ini ya. Semoga kabarnya bahagia, amin. Lancar rezekinya ya. Seventeen, apa nih judulnya? Yang baru-baru, boleh deh. Salam buat Oma Kenzo, ada Mbak Susi, Mbak Nadine juga, Bu Warti, Bu Tuti, ada Bu Endang Wayu, Pak Iwan juga, Pak Herman ya, Pak Pri, Bu Nani, kemudian semuanya aja. Lagunya ditunggu aja. Halo Jeng Mita, apa kabar? Veronica, lagu timur. Veronica tuh masuknya lagu pop gak sih? Kak Jeng Mita. Sampai bingung manggilnya ya. Baru bangun, baru pulang kerja ternyata ya. Salam buat Mbak Mita juga. Oke deh, ditunggu ya lagunya.
Nanti bakal Vita munculin satu persatu. Bojeng Mita, coba Vita carikan ya lagu pop timur. Oh baiklah kalau begitu ya, ditunggu aja karena Vita mau hadirkan satu lagu spesial. Ini berupa, siapa sih yang ngerasa kalau setiap kali gajian duit itu berasa kayak gajinya itu berapa ya, 5,1 setiap 5,1 gajinya tuh udah koma-koma aja gitu ya di beberapa tanggal setelah menerima. Coba kalau kita memulai untuk mengafirmasi diri dengan kata-kata baik dari Afi Ukila. Yuk kita dengerin mantra uang nih. Gimana caranya biar uang bisa datang ke dompet dan rekening kita? Dengerin.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen, ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Gimana ya? Bantu aku dong.
7: Kenapa sih? Ada apa?
6: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
7: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
6: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
7: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
6: Nah, kenapa harus ada PPID?
7: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
8: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
7: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
5: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
6: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan Edukasi, tahukah kalian bahwa hari ini pada tahun 1928 adalah hari di mana tokoh karakter Mickey Tikus dan Minnie Tikus muncul untuk pertama kalinya. Pada tahun 1928, Walter Elias Disney menciptakan Mickey Mouse atau Mickey Tikus. Mickey Tikus adalah tokoh fiksi kartun berbentuk seekor tikus yang menjadi ikon bagi The Walt Disney Company yang diciptakan oleh UBI Work pada tahun 1920-an. Mickey Tikus berkembang dari sekadar tokoh animasi menjadi salah satu simbol yang terkenal di dunia. Padahal, Mickey Tikus saat itu hanya bertindak sebagai tokoh pengganti binatang sebelumnya, yaitu Oswald si Kelinci Beruntung. Namun tetap saja Mickey tidak dapat menyaingi tokoh Oswald jika seorang diri. Salah satu daya tarik tokoh Oswald adalah perilakunya yang terus-menerus mencari kekasih. Jadi, untuk menyaingi Oswald, diciptakanlah karakter Minnie Tikus atau Minerva Mouse sebagai kekasih Mickey Tikus. Bersama Mickey Tikus, Minnie Tikus muncul untuk pertama kalinya dalam film berjudul Plane Crazy. Film ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 15 Mei 1928. Plane Crazy ialah film animasi pertama dan merupakan film hitam putih serta bisu. Film ini disutradarai oleh Walt Disney dan UBI Works pada tahun 1927. Dalam film ini, Mickey Tikus ingin meniru seorang Charles Lindbergh untuk menjadi penerbang tunggal. Lalu, ia mengajak Minnie Tikus. Pada film pertama mereka ini, Minnie digambarkan sebagai seseorang yang menolak perhatian Mickey dan melarikan diri darinya. Film mereka selanjutnya berjudul The Galloping Gaucho. Pada film ini, Minnie ditampilkan sebagai pelayan dan penari di Cantina Argentina, sebuah bar dan restoran yang bertempat di Pampas, Argentina. Minnie menari tango untuk Mickey sang gaucho dan penjahat yang bernama Boris. Keduanya menggoda Minnie dan akhirnya Boris berusaha untuk menculik Minnie.

0: Bekasi, Mickey Tikus adalah tokoh fiksi kartun berbentuk seekor tikus yang menjadi ikon. Mickey Tikus berkembang dari sekadar tokoh animasi menjadi salah satu simbol yang terkenal di dunia. Mickey Tikus adalah simbol kebaikan melampaui semua bahasa dan budaya. Saat seseorang melihat Mickey, ia melihat keceriaan. Mickey Tikus mencapai kejayaannya dimulai dari tahun 1930-an sampai 1950-an. Namun, pada awal tahun 1950-an, posisi kejayaannya lambat laun tergeser oleh Tom and Jerry yang mempunyai rating dan penggemar lebih tinggi. Pada tahun 1955, kejayaan Mickey Tikus benar-benar tergeser oleh tokoh karakter lain yang sama-sama berada di Walt Disney, yaitu Donald Duck.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di...

0: Mutiara Iman.
1: Sesungguhnya Rizki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, no?
3: Oh, ala, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, yang penting niku kan anaknya meneng. Boto nangis terus kilo ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
6: Ah enggak, bensin mahal tahu.
5: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
6: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
5: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
6: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan, dan pendidikan yang

0: murah, mudah, dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja, dan kapan aja.
1: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
0: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
0: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6.30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng guwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen neng sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
7: Setia. Iki lho Mas, deloke spray ini. Tuku rong suwe kok ora awet. Nggo turu wis ra penak.
6: Sabar yo Dik yo. Yo, tak tumbaske.
7: Nek toko ndi to Mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to Mas.
6: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pol apike. Lengkap, hargane yo murah.
7: Wah, nek iki yo api-api tenan barange Mas.
8: Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan.
9: Toko Setiawan.
8: Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, malam semakin larut ya, dan waktu tuh terasa begitu cepatnya. Kadang-kadang waktu yang lewat itu bisa saja menjadi waktu yang spesial atau justru waktu yang disesali karena mungkin terlalu banyak mengkritisi diri sendiri atau bahkan terlalu menyalahkan diri sendiri. Pokoknya serba gak pernah bener gitu ya sama diri sendiri. Ya tentu hal-hal yang seperti ini seharusnya sih bisa ya untuk diminimalisir. Karena kalau kita gak berterima kasih pada diri sendiri, siapa lagi sih yang terus membersamai raga ini gitu ya sahabat. Jadi apapun yang terjadi, hal-hal yang baik atau mungkin yang kurang menyenangkan, sebisa mungkin tetap kuatkan diri sendiri karena kita layak untuk bisa menciptakan bahagia dan lepas dari rasa-rasa sakit yang diterimakan. Oke, semangat banget buat kamu yang sudah gabung di 0882-135-135. Katanya dari Ibu Widya Sunario ya, request lagunya apa ini? Mangu. Oh mohon maaf Bu Widya, lagu Mangu sudah muncul tadi setengah 4 sorean ya. Mau diganti lagu yang lain kah? Vita masih punya banyak koleksi-koleksi lagu yang okay, tentu saja. Salamnya buat Pak Untung, ada Mbak Murni, Mbak Erna Dwi, ada Mbak Asna, Om Jadid, Mbak Mita juga semuanya ya, pendengar dimanapun berada. Halo Bapak E. Alda, selamat petang, apa kabar ya? Lamunun jauh di sana tak bersuo ya. Salamnya buat warga Bulurejo, Randu Sari Teras Boyolali. Pokoknya met ngapain aja. Dan yang lagi tugas, semoga sehat dan lancar, amin. Lagunya ikut aja ya. Baiklah kalau begitu, Vita punya lagu yang cukup membuat mata ini sedikit pedih ya, atau justru pedih banget. Setelah kehilangan justru baru terasa. Sesi potret Enuh dan Adlesmana.

0: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anaknya meneng, boten nangis terus kilo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya, Evin Sita Yudho Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini, langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya, Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

right here.

Gaga, Blackpink. Lagu ini jadi pengantar Vita ya buat pamit undur diri di Sugeng Santan dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara populer. Sobat pendengar jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi bisa bernostalgia dengan lagu-lagu tembang kenangan bersama rekan Ayu L di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Kalau gitu kita pamit, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, apa kabarnya Anda malam hari ini? Hari ini hari Jumat 15 Mei 2026. Happy long weekend ya buat sahabat semua yang sedang menikmati long weekend yang luar biasa. Apa kabarnya Anda untuk malam hari ini? Semoga kabar baik, kabar sehat, kabar bahagia yang selalu saya harap dan doakan untuk sahabat semua ya. Semoga hangatnya malam hari ini bisa membawa kembali ke kenangan-kenangan indah yang pernah tersimpan di dalam hati. Karena selama beberapa jam ke depan kita bakal bersama-sama dalam sebuah perjalanan waktu menyusuri romantika masa lalu lewat alunan lagu-lagu nostalgia. Lagu-lagu yang penuh kenangan, kenangan indah, kenangan pahit, kenangan sedih. Bahkan ketika saat itu kita merasa gegana ya, gelisah, galau, merana ya. Okay. Thank you Kak Elisa, Kak Elisa berat betul ya, Kak Octavianus, Elisa Octavianus Jakarta hadir, thank you. Ya, di program Gelang Telu Magelang FM, sebuah program yang menghadirkan kembali suasana kota Magelang di masa silam, ketika lampu-lampu masih temaram, radio masih menjadi teman setia barengan keluarga, dan lagu-lagu lawas menemani cerita cinta, persahabatan, hingga perjuangan hidup. Malam hari ini, saya Ayu L bakal menghadirkan deretan tembang nostalgia dari era emas musik Indonesia kala itu ya. Lagu-lagu yang mungkin pernah menemani perjalanan malam Anda, terdengar dari radio di ruang keluarga Anda, atau mungkin barangkali bisa menjadi soundtrack kisah yang takkan pernah terlupakan ya. Okay, biarkan setiap nada membawa kita pulang pada kenangan masa lalu, pada tawa sederhana, surat cinta, bangku sekolah, hingga suasana Magelang tempo dulu yang penuh cerita. Yang pasti, saya Ayu L yang bakal setia membersamai sahabat semua di malam hari ini. Jangan lupa siapkan teh hangat, kopi hangat, cemilan Anda dengan sebuah kenangan yang tetap hidup sepanjang masa. Oke, tentu saja diselipi dengan informasi terkini, informasi ter-up to date, tips-tips yang bisa membangkitkan suasana rasa Anda. Sehingga malam hari ini harapan saya, kehadiran saya bisa memberi inspirasi untuk sahabat semua di program ini. Dan sebagai persembahan yang paling awal, kita bakal ketemu dengan suara kerennya milik Eyang Titik Puspa. Kali ini bakal hadir lewat lagu lawasnya Cinta. Berbicara tentang cinta, cinta itu bisa mengandung cerita setiap orang yang berbeda ya. Cinta karena keluarga, cinta kepada pasangan, cinta kepada alam semesta, bisa jadi juga cinta kepada sang pemberi hidup. Nah, cinta, mau ngomong cinta kenapa aku berat banget ya. Di antara dinginnya malam dan hangatnya kenangan, kita kembali dipertemukan dengan suasana penuh cinta. Malam ini izinkan hati kita berjalan dengan menyusuri lorong waktu, mengenang cinta-cinta lama yang mungkin pernah singgah lalu menetap menjadi kenangan. Buat Anda yang punya kenangan tentang cinta, saya tunggu kebersamaan Anda. Mau sharing di 0882-1035-1035 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899 atau melalui kolom komentar TikTok IUL ya. Okay. Sebagai persembahan paling awal, Titik Puspa dengan Cinta dan Aku Jatuh Cinta Yunisara bersama saya IUL di Gelang Telu Magelang FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rung ono hasile.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Bro, apa kabar?
5: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
4: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
5: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
5: Oh gitu.
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
5: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
5: Oh iya ya.
4: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
5: Oh, iya, iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
5: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
6: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus? Gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Gelang Telu Magelang. Tempo dulu Magelang FM.
3: Lepas dari pukul 19 saat waktu di studio. Malam hari ini Magelang diguyur hujan lumayan deras ya. Makna dibalik setiap tetesan hujan, derasnya hujan, bahwa pertanda kita harus menerima bahwa setiap lelah adalah bagian dari proses yang membawa berkah, membuat kita lebih tabah dan optimis untuk terus berjuang. Dibalik rintik hujan tersimpan keajaiban yang membuktikan bahwa kelemahan dapat menjadi sebuah kekuatan. Dan hujan terkadang mengajak kita untuk merenung bahwa setiap titik air yang jatuh membawa kehidupan baru bagi bumi. Begitu pula dengan rintangan bagi jiwa kita. Jangan berhenti berupaya ketika kita menemui kegagalan, bersyukurlah. Karena kegagalan adalah cara Tuhan mengajari apa itu arti kesungguhan. Thank you banget buat sahabat semua yang selalu setia membersamai saya di program Gelang Telu Magelang FM. Sebuah berita terbaru saya hadirkan di mana harga minyak naik pada hari ini per Jumat ya, 15 Mei 2026, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan China setuju membeli minyak mentah Amerika Serikat. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli naik 3,25% menjadi $104.46 Amerika Serikat per barel, di mana Brent menjadi patokan harga minyak internasional. Harga minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI Amerika Serikat untuk pengiriman Juni naik 2,11% menjadi $103.30 Amerika Serikat per barel. Dan Trump dikutip dari CNBC pada Jumat 15 Mei 2026 menyampaikan mereka telah setuju ingin membeli minyak dari Amerika Serikat dan mereka akan pergi ke Texas, di mana Amerika bakal mulai mengirim kapal-kapal Cina ke Texas, Louisiana, dan Alaska. Nah, sampai saat ini China belum mengonfirmasi rencana pembelian energi tersebut. CNBC telah menghubungi otoritas China untuk meminta komentar, tapi belum menerima tanggapan sebelum berita tersebut terbit. Pejabat Gedung Putih mengatakan kemajuan juga tercapai setelah Trump dan Presiden China Xi Jinping sepakat Selat Hormuz harus tetap terbuka. Di mana Presiden China Xi Jinping juga menegaskan penentangan China terhadap militarisasi Selat Hormuz dan setiap upaya untuk mengenakan biaya tol atas penggunaannya. Sementara itu Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan China akan bekerja di balik layar untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz. Dan sangat menguntungkan bagi mereka untuk membuka kembali selat tersebut. Kemudian harga minyak mentah Brent sampai naik 60 sen atau 0,57% menjadi $106.32 Amerika Serikat per barel pada awal perdagangan Jumat. Di mana harga minyak mentah WTI Amerika Serikat juga naik 54 sen atau 0,53% menjadi $107.71 Amerika Serikat per barel. Thank you banget yang sudah selalu setia bersama saya di Gelang Telu Magelang FM. Saya bakal sapa dulu Pak Tarstio di Jalan Rama. Selamat malam Jeng Ayu L. Selamat malam Pak Tarstio di Jalan Rama, merequest lagu Hidup Terkekang Panbers. Lagu ini untuk teman-teman SD Kanisius Pendawa Alumni 6667, Pak Untung Samidi, Bang Kirlan, Hestiarto, dan Ibu Haryani, Mama Olga, Bu Riono, Bu Petrus, dan semua pendengar Gelang Telu tanpa terkecuali. Selamat mendengarkan. Makasih Jeng Ayu L, dan selamat bertugas sampai paripurna nanti. Okay, thank you. Gelang Telu, Pak Herman Tidar Utara, request lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Bruri ya Pak ya. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, Mbak Pungki, dan semua pendengar Radio Magelang FM, moga terhibur. Buat penyiar, petugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara. Okay. Lagu berikut yang bakal saya hadirkan ada Bing Titik Puspa. Yang di request tadi ada Mama Handika ya. Mama Handika Werayu di Pringsewu Lampung ya. Dan ada Rindu Yang Terlarang yang di request sama Kang Rayuyu ya. Where are you, Kang Rayu? Tadi di mana ya? Halo, selamat malam, Mas Chandra. Pak Jamalu, kita malam, Bu Ayu. Selamat malam, Pak Jalu. Apa kabar nih? Mbak Rini, thank you. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu L, di Gelang Telu, Magelang FM.

0: Aduh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Yuk, jaluk kopi ini siji ya yuk. Ora lagi-lagi ya.
4: Monggo Kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
3: Ah, jan mumet tenan ya yuk. Lah kemarin itu yuk diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
4: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
3: JDIH? Apa kuwi yuk?
4: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
3: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
4: Iya dong, wong saiki zaman digital. Ojo nganti kudet, kurang update.
3: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
5: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

0: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Kenapa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat menepel.
4: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
7: Magelang tempo dulu, Magelang FM.

lagi gak enak hati, lagi jengkel, lagi ngapain. Intinya disyukur ya. Atau bahkan mungkin lagi tidak punya duit, syukur aja ya. Artinya dalam syukur itu alhamdulillah kita masih diberi kelimpahan, masih diberikan sehat, masih diberikan panjang umur dan sebagainya ya. Karena bersyukur ini adalah kebahagiaan dan kegagalan dan adalah guru yang terbaik. Menghargai proses kecil adalah kunci menuju pencapaian besar di masa depan. Perjuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Tanpa itu, tidak ada kesuksesan yang mudah. Apa yang menjadi takdirmu, syukuri, nikmati, jalani, karena takdir tidak akan pernah melewatkanmu. Dan kata sebagian ulama ya, jangan pernah mengingkari takdir, karena takdir itu adalah sebuah proses yang harus Anda terima dengan syukur gitu ya. Syukur sepertinya simple, tapi maknanya dalam banget ya. Oke, thank you banget buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di program Gelang Telu Magelang FM. Kali ini saya bakal sapa dulu Bu Tuti Arianti di Sejang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu ikut gabung Gelang Telu. Buat yang nyiar sehat, rezeki lancar, semangat, selalu bahagia dalam tugas sampai porna. Salamnya untuk Bu Saduo, Mbak Murni, Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Sekar, Mama Vega, Mbak Nungki, Bu Mariono, Mbak Sutra, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Taryono, Pak Pri. Buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana aja berada, selamat beristirahat sambil dengerin teman kenangan. Mau lagunya Setulus Hatiku Semurni Cintamu? Okay, siap ya, sabar ya. Pak Budi di Gunung Pring, halo selamat malam. Selamat malam Mbak Ayu El, selamat malam. Semoga diberikan keselamatan, kesehatan, rezeki, berkah. Amin, ya Allah, amin. Request lagu Kupu-Kupu Malam buat rekan-rekan Merati, selamat mendengarkan. Juga buat Mama Vega, Bu Nani, Mbak Sekar, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, juga kesehatan. Amin. Dari Pak Budi Gunung Pring, okay. Bu Riana, halo selamat malam. Selamat malam Gelang Telu. Bu Riana di Dudan, request lagu Widuri. Okay. Bururi nanti saya hadirkan versi Bob Tutup Oli ya. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Nani, Bu Sadua, Bu Indang Wayu, Bu Daeti, Mama Vega, Bu Tuti Haryanti, Bu Sekar, Bu Pramono dan semuanya. Buat penyiarnya metugas ya, tetap semangat sampai purna nanti. Makasih Mbak Ayu Ali, Bu Tungguin. Okay. Malam Mbak Dewi Anyun. Waduh, iki ngeleng-ngeleng jeneng dewe lo ya. Dari siapa? Who are you? Oke, mat malam. Oh, ini Mbak Pur di belakang di alun-alun Mall Magelang, mau request lagu Pantai Sanur. Salamnya untuk Mbak Ayu. Wah, ini Jen. Jenengnya kok juga diganti-ganti ya, mat malam siaran di play lagunya ya. Tunggu ya, nanti saya bakal hadirkan. Oke, thank you banget buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya. Ada Hidup Terkekang, Panjaitan Bersaudara. Ini yang di request Pak Tarstio di Jalan Rama ya. Kemudian Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, ini di request Pak Herman Tidar Utara. Yang lain one by one nanti saya bakal hadirkan buat sahabat semuanya yang selalu setia dengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM. Sembari kita menikmati derasnya air hujan di malam Sabtu ini, yuk kita simak bersama. Saya ajak Anda bernostalgia ke masa-masa lalu.

0: Halo Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambe yene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilé.
3: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
3: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Masih saya Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 10 malam ya. Sahabat, hoax terkait Nadiem Makarim beberapa kali beredar di masyarakat, di mana hoax ini menyebar melalui media sosial ya. Lalu apa saja hoax tersebut? Yang pertama, beredar di media sosial postingan artikel Nadiem Makarim menyebut ia menjadi tersangka karena ulah Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan. Postingan itu beredar sejak akhir pekan ini. Nah, salah satu akun yang menggugah di Facebook dan akun ini mempostingnya pada 4 Desember 2025. Itu hoax ya. Dan beredar di medsos postingan artikel Nadiem Makarim menyerahkan uang pengadaan laptop 450 triliun rupiah pada Jokowi di Solo, di mana postingan itu beredar sejak pekan lalu. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Threads dan akun ini mempostingnya pada 20 Juli 2025. Dalam postingan tersebut Nadiem Makarim menyampaikan uang pengadaan laptop 450 triliun rupiah saya serahkan kepada Pak Jokowi di rumahnya di Solo. Kalau tidak bertanya, tanya Gibran dan Kaisang, dia ada waktu saya menyerahkan uang. Dan itu hoax ya. Dan melawan hoax sama saja melawan pembodohan ya. Percaya hoax maksudnya sama saja dengan mengakui pembodohan juga. Nah, tetap kita harus cek and recheck dulu apakah artikel tersebut valid dan tidak ya. Okay, saat ini malam hari ini sahabat, alhamdulillah hujan sudah mulai reda di Kota Magelang, di mana saya hadirkan pantauan arus lalu lintas di malam hari ini. Dipantau dari jalur utara, dari sambung batas kota sambung Kota Magelang, arus lalu lintas terpantau lancar di depan Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suroyo. Arus lalu lintas juga terpantau lancar. Kemudian di Simpang Kupatan juga terpantau lancar. Dari Simpang Kupatan kita menuju Simpang Safari terpantau lancar. Kemudian kita menuju ke Simpang Menowo. Simpang Menowo terpantau lancar. Simpang Kodim terpantau lancar. Kemudian kita menuju ke Simpang CPM juga terpantau lancar. Di mana di alun-alun Kota Magelang saat ini masih hujan ya, masih rintik-rintik hujan gerimis ya. Sementara di jalur utara hujannya sudah mulai reda. Kemudian dipantau dari Jalan Pemuda malam hari ini terpantau lancar. Simpang Cacaban terpantau lancar. Jalan Pemuda terpantau padat lancar ya. Sampai Simpang Rejowinangun terpantau padat lancar. Dari Simpang Rejowinangun kita menuju Jalan Ikhlas, Simpang Satpol PP Selatan Utara terpantau lancar dan hujan masih mengguyur daerah tersebut. Oke, sebuah lagu yang bakal saya hadirkan, Setulus Hatimu Semurni Cintaku dan Kupu-Kupu Malam Next Widuri ya, buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Gelang Telu Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Alibaba. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Di episode kali ini, kita bakal bahas tentang indikator presentase kemiskinan.
4: Presentase kemiskinan atau headcount index merupakan salah satu indikator sederhana yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Persentase kemiskinan yang menghitung persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dalam periode tertentu.
5: Faktor-faktor yang mempengaruhi angka persentase kemiskinan di suatu wilayah mencakup pendapatan, inflasi, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
4: Rumus untuk menghitung persentase kemiskinan adalah jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan dibagi dengan total populasi di suatu wilayah, dikalikan 100.
5: Contohnya begini nih, jika sebuah daerah memiliki total populasi sebanyak 1.000 orang dan 250 diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan, maka persentase kemiskinannya yaitu 250 dibagi 1.000 dikali 100 atau sebesar 25%. Ini menunjukkan bahwa 25% dari populasi hidup dalam kondisi miskin.
4: Meskipun demikian, persentase kemiskinan tidak mempertimbangkan seberapa jauh individu miskin berada dari garis kemiskinan, sehingga memerlukan pengukuran tambahan untuk analisis yang lebih mendalam.
5: Kita bahas di episode selanjutnya ya.
4: Nantikan Prilly dan Bang Data di episode Alibaba selanjutnya. Sampai jumpa, salam data.
0: Alibaba, Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

Terima kasih buat sahabat semua yang baru aja setia stay tune di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Malam semakin larut, dimana 21 lepas dari pukul 21 waktu di studio ya. Malam ini seringkali menjadi waktu terbaik untuk merenung, menenangkan diri, dan menemukan kembali makna dari hal-hal yang sederhana. Bisa jadi malam semakin larut ini menjadi sesuatu yang bisa menyentuh hati, dan malam bisa menjadi teman yang pas untuk menemani suasana kita di saat lelah ya. Aku jadi apa ya berbicara malam? Malam yang hening memberikan ruang bagi hati kita untuk berdamai dengan hal-hal yang mungkin belum bisa kita pahami dalam seketika ya. Dan ketika menatap langit malam, barangkali ini bisa memberikan kedamaian tersendiri buat kita, seolah alam sedang berpesan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Jangan takut pada sepi di malam hari, karena disanalah pikiran yang paling jujur itu berbicara. Jadi jangan keliru ya. Seperti kata Ruth Sanaya, keliru di Gelang Telu Magelang FM bersama saya Ayu Elok.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Loh, apa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat menepel.
4: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
7: Gelang Telu, Magelang, tempo dulu, Magelang FM.
8: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM. Malam hari ini saya pengen ketemu dulu dengan Bunda Eti ya. Assalamualaikum Mbak Ayu El, sehat bahagia selalu. Waalaikumsalam, amin. Bunda Eti di Brum Jombewangi request mengenai nasib Erni Johan. Salamnya Tebusa Duo, Bu Haryani, Bu Irna Dwi, Bu Nani Kalinegoro, Mama Vega, Bu Indang Wahyu, Bu Riono, Mbak Murni Sorobayan, Bu Pramono Bandungan, Pak Prianto Blabak. Dan makasih Mbak Ayu El metugas sehat bagai suara selancar rezekinya. Amin, ya Allah, amin. Tidak ada yang lebih cukup selain bersyukur. Tidak ada yang lebih indah selain sehat. Amin, insya Allah ya. Semoga kita selalu disehatkan dan dibahagiakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu El dari Busa Duo di Jambewangi request lagu Tanpamu Teti Kadi. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani Kalinegoro, Bu Indang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega, Mbak Murni, Mbak Tuti Arianti, Pak Iwan, Pak Dipoyono, Pak Tarmono, Pak Prianto, dan semua fans Radio Magelang FM. Buat Mbak Ayu, semoga sehat, banyak rezeki, dan selamat beraktivitas. Semoga sukses. Amin. Matur nuwun, doa yang sama untuk Bu Saduo ya. Assalamualaikum Mbak Ayu, Mama Vega, request lagu ada rindu untukmu. Terima ambisi ya Ma. Salamnya untuk Bu Nani, Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Aryani, Mama Keke, Oma Hesti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Sekar, Bu Rati, Bunda Etiku, Bu Sadua, Mama Olga, Mbak Susi, Mbak Nuki, Mbak Nadine, Mbak Erna, Pak Royanto, Pak Bronto, dan keluarga Meraati. Buat Mbak Ayu, mecieran. Terima kasih, kembali kasih. Disapa dulu di 366899. Gelang Telu, selamat malam.
9: Selamat malam cantik anak bapak.
8: Asyik, selamat malam Pak Tarmono di Muntilan, apa kabar nih?
9: Ya hujan, di luar sih.
8: Hujan?
9: Enggak.
8: Oke, hujan. Belum reda hujan ya?
9: Ya, baru akan reda kayaknya.
8: Oh, akan reda ya. Semoga hujan deras ini sederas rezeki kita ya.
9: Ya.
8: Seluar biasa kesehatan kita ya. Amin.
9: Masih ada lagi?
8: Masih. Mau request lagu?
9: Yang Gilles Simon yang kemarin gak diputer
8: ya?
9: Lagu terakhir
8: Sayonara?
9: Yang minta bukan
8: ya apa?
9: Cinta Putih.
8: Oh, Cinta Putih.
9: Alangnya.
8: Oke.
9: Bisa jawab tadi.
8: Oke, saya hadirkan deh Gilles Simon Cinta Putih ya. Secinta putih, seputihnya cinta Pak Tarmono kepada Bu Tarmono.
9: Iya.
8: Oke, salamnya buat siapa nih?
9: Buat Untung Samiti, Pak Krianta.
8: Okay.
9: Malam.
8: Siap.
9: Pak Murni. Pak Edang Wahyu.
8: Okay.
9: Pak Narko, Pak Royanto. Di Mas Lembayung Putra.
8: Okay.
9: Dan semuanya Bu Mariana.
8: Siap.
9: Ya, semua.
8: Okay.
9: Terima kasih.
8: Kembali kasih.
9: Yeah.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Pak Tarmono di Moon Thailand ya. Okay, ada selanjutnya yang bakal saya hadirkan di malam hari ini. Dan selamat malam buat sahabat yang baru aja bergabung. Stay tune di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Tidak semua malam datang dengan tawa. Ada malam-malam yang terasa sunyi ketika hati yang sedang lelah, pikiran penuh gelisah dan kecewa, diam-diam tumbuh tanpa suara. Mungkin malam ini ada yang sedang marah, marah karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan, marah karena merasa tidak dimengerti, atau kecewa pada seseorang yang dulu begitu dipercaya. Dan mungkin ada juga yang sedang berusaha terlihat baik-baik saja, padahal di dalam hati sedang runtuh perlahan. Bob Tutupoli Widuri dan Mengenang Nasibku Ernie Johan, buat sahabat yang selalu setia dengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, no?
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting ini kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune priksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Okay, kali ini saya kembali bacain WA yang lumayan masih banyak yang belum kebaca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Indra. Untuk Mbak Yuel, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, panjang umur, dilimpahkan rezeki yang berkah, utama nikmat iman Islam. Amin. Ikut nimbrung, gelang telu, senggol buat semua keluarga besar Merahati di mana aja berada, serta semua penyiar Magelang FM. Request lagu balada seorang penyiar Bimbo, spesial khusus untuk penyiar radio Magelang FM. Buat Mbak Yuel selalu bikin kangen, aduh. Mau kemarin pulang Flores Lebaran di Tasik. Oh, oleh-olehnya mana dari Flores, Pak? Tidak bisa silaturahmi ke Magelang FM. It's okay. Oh, tapi sekarang pindah ke Jogja. Aduh. Insyaallah silaturahmi ke Magelang FM. Oke, Pak Indra. Mau kemarin HP sampai kartu minta ganti. Oh, gitu. Pantesan ya. Oke deh. Kemudian Pak Royanto di Demak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Prianto, Pak Herman, Bu Nani, Bu Aryani, Bu Endang, Mama Olga, dan semua pendengar Gelang Telu. Request Permata Hati, Bro Rima Rantiga. Okay. Bu Endang Wahyu, halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Selamat malam Gelang Telu. Bu Endang Wahyu dari Perum Korpre merequest lagu Musyafir. Okay. Salamnya buat semua teman-teman penggemar Magelang FM dan semua teman Merahati. Selamat sore. Malam Bu Endang. Selamat beristirahat dan mau salam untuk Mama Vega, Bu Riono, Bu Mariono, Mbak Murni, Bu Sadua, Bu Eti Perum Jambewangi, Bu Tuti Arianti, Pak Iwan, Pak Royanto Demak, Pak Prianto, Bu Indarto sekalian, Pak Tarmono sekalian. Untuk Mbak Ayu yang baru bertugas, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Kembali ke Asyik. Pak Supardi Karanggading. Pak Supardi, salam buat Mas Yuniarso di Pending, Mas Murianto Keranggan Banyurojo Mertayudan, pas Mas Hari Tidar Tidar Baru, Mbak Ben, selamat malam semua, salam sehat selalu. Request lagu Mutiara Yang Hilang, Sugeng Tugas, salam sehat semangat, terima kasih. AKRD Johan. Pokoknya sabar ya. Pak Royanto, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, udah tadi barusan dibaca yang request Permata Hati Bruri ya. Okay. Lembah Yang Stres, selamat malam Mbak Ayu, Gelang Telur, request lagu Isugianta, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Salamnya untuk Mbak Nungki, Mbak Susi, Bu Tuti Arianti, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya aja. Selamat malam buat Mbak Ayu kebagian, terima kasih. Moga sehat selalu sampai tuntas. Lembah Yang Stres di ufuk mulai bercanda. Bu Endang Wahyu katanya nulisnya ambil merem. Wah. Gak apa-apa, asal jangan kebablasan aja ya Bu Endang ya. Tanpamu tadi kadi yang bakal saya hadirkan ada Rindu Untukmu Next Cinta Putih Grace Simon. Ini yang request Tanpamu tadi kadi itu kalau enggak salah Bu Sadua. Ada Rindu Untukmu Trio Ambisi, Mama Vega, Cinta Putih Grace Simon, Pak Tarmono ya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Halo Mas Bro, apa kabar?
5: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
4: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
5: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
5: Oh gitu.
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
5: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
5: Oh iya ya.
4: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
5: Oh, iya, iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
5: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
1: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan Edukasi, tahukah kalian bahwa hari ini pada tahun 1928 adalah hari di mana tokoh karakter Mickey Tikus dan Minnie Tikus muncul untuk pertama kalinya. Pada tahun 1928, Walter Elias Disney menciptakan Mickey Mouse atau Mickey Tikus. Mickey Tikus adalah tokoh fiksi kartun berbentuk seekor tikus yang menjadi ikon bagi The Walt Disney Company yang diciptakan oleh UB Iwerks pada tahun 1920-an. Mickey Tikus berkembang dari sekadar tokoh animasi menjadi salah satu simbol yang terkenal di dunia. Padahal, Mickey Tikus saat itu hanya bertindak sebagai tokoh pengganti binatang sebelumnya, yaitu Oswald si Kelinci Beruntung. Namun tetap saja Mickey tidak dapat menyaingi tokoh Oswald jika seorang diri. Salah satu daya tarik tokoh Oswald adalah perilakunya yang terus-menerus mencari kekasih. Jadi, untuk menyaingi Oswald, diciptakanlah karakter Minnie Tikus atau Minerva Mouse sebagai kekasih Mickey Tikus. Bersama Mickey Tikus, Minnie Tikus muncul untuk pertama kalinya dalam film berjudul Plain Crazy. Film ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 15 Mei 1928. Plain Crazy ialah film animasi pertama dan merupakan film hitam putih serta bisu. Film ini disutradarai oleh Walt Disney dan UB Iwerks pada tahun 1927. Dalam film ini, Mickey Tikus ingin meniru seorang Charles Lindbergh untuk menjadi penerbang tunggal. Lalu, ia mengajak Minnie Tikus. Pada film pertama mereka ini, Minnie digambarkan sebagai seseorang yang menolak perhatian Mickey dan melarikan diri darinya. Film mereka selanjutnya berjudul The Galloping Gaucho. Pada film ini, Minnie ditampilkan sebagai pelayan dan penari di Cantina Argentina, sebuah bar dan restoran yang bertempat di Pampas, Argentina. Minnie menari tango untuk Mickey sang gaucho dan penjahat yang bernama Boris. Keduanya menggoda Minnie dan akhirnya Boris berusaha untuk menculik Minnie.

0: edukasi, Mickey Tikus adalah tokoh fiksi kartun berbentuk seekor tikus yang menjadi ikon. Mickey Tikus berkembang dari sekadar tokoh animasi menjadi salah satu simbol yang terkenal di dunia. Mickey Tikus adalah simbol kebaikan melampaui semua bahasa dan budaya. Saat seseorang melihat Mickey, ia melihat keceriaan. Mickey Tikus mencapai kejayaannya dimulai dari tahun 1930-an sampai 1950-an. Namun, pada awal tahun 1950-an, posisi kejayaannya lambat laun tergeser oleh Tom and Jerry yang mempunyai rating dan penggemar lebih tinggi. Pada tahun 1955, kejayaan Mickey Tikus benar-benar tergeser oleh tokoh karakter lain yang sama-sama berada di Walt Disney, yaitu Donald Duck.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

Terima kasih buat sahabat yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Teluk Magelang FM. Dan selamat malam buat sahabat semuanya. Ketika malam hari ini menjadi sebuah perenungan, kita menyatukan dalam doa-doa kita. Ada masa di mana kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta dengan air mata, berharap dengan sepenuh hati, namun kenyataan belum juga berubah seperti yang kita inginkan. Hari demi hari berlalu, doa itu masih sama, harapan itu masih ada, tetapi jawaban yang ditunggu seakan belum datang. Nah, di titik itu, hati mulai lelah, mulai bertanya dalam diam. Ketika bertanya dalam diam, apakah doa saya didengar? Apakah saya kurang sabar? Atau memang bukan untuk saya? Sahabat, kadang yang membuat kita sedih bukan karena tidak punya harapan, tetapi karena terlalu lama menunggu jawaban. Namun percayalah, tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Allah. Ada doa yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda karena Allah sedang menyiapkan waktu yang terbaik, dan ada yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Karena sering ini semuanya segera selesai. Sementara Allah ingin kita belajar kuat, belajar ikhlas, dan percaya bahwa rencananya jauh lebih indah daripada keinginan kita sendiri. Mungkin malam ini doa kita belum terjawab, tapi bukan berarti Allah meninggalkan kita. Bisa jadi Allah sedang memeluk hati kita lewat sebuah kesabaran. Jangan berhenti berdoa hanya karena langit terasa sunyi. Karena seringkali pertolongan datang di saat kita hampir menyerah. Okay, masih saya Ayu El selalu setia melalui tembang-tembang nostalgia di Gelang Telu Magelang FM. Kekasih tak sampai, Tuti Subarjo, buat sahabat semua yang selalu setia hanya di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya. Bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
4: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu, anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gelang Telu, Magelang. Tempo dulu, Magelang FM.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM ya. Dan kayaknya lagu-lagu yang udah di request sudah saya hadirkan ya. Yang oh iya, punya Pak Rohyanto Permata Hati ya. Permata Hati yang belum saya hadirkan ya. Koleksi dari Bro Rima Rantika ya, tadi yang di request ya. Permata Hati ya. Hati permata yang selalu disimpan dalam hati gitu ya Pak ya. Permata Hati sebentar ya Pak, nanti saya coba carikan ya. Oke deh, Permata Hati Bro Rima Rantika. Thank you banget malam hari ini, alhamdulillah hujan sudah mulai reda di Kota Magelang dan sekitarnya. Bagaimana dengan tempat Anda? Meskipun malam semakin larut, Anda jangan terlena, jangan begadang. Ingat kesehatan juga ya, mentang-mentang ini happy long weekend. Happy long weekend, perjalanan masih panjang karena minggu depan juga long weekend juga buat sahabat ya. Jangan budget yang tidak terduga karena Anda menikmati liburan, jadi boncos deh, abis-abisan, nanti giliran menunggu akhir bulan, pusing. Nah, ini juga manajemennya perlu diatur juga, ya gak sih? Okay, thank you banget buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di Gelang Telu Magelang FM. Ada kenangan indah Golden Wing yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua dan Permata Hati Bruri Marantika. Ayo El sampai jam 10. Sesaat lagi masih hadir di Gelang Telu Magelang FM.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya, Pak?
3: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
3: Iya. Bisa kan, Mbak?
4: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
5: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
6: Banyak manfaat yang bisa

0: dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

Baik sahabat, tidak terasa malam sudah berjalan semakin larut dan kebersamaan kita di Gelang Teluk Magelang FM perlahan sampai di penghujung cerita. Terima kasih. Dan sahabat, hati-hati yang malam ini memilih tetap bertahan bersama kami. Terima kasih semuanya untuk setiap kenangan yang diam-diam kembali hadir lewat lagu-lagu lawas. Dan untuk setiap perasaan yang mungkin belum sempat terucap namun terwakili oleh setiap lirik yang mengalun malam ini. Semoga malam ini bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang belajar menerima, mengikhlaskan dan melanjutkan hidup dengan hati yang lebih tenang. Dan untuk Anda yang sedang gelisah, semoga diberi ketenangan. Untuk Anda yang sedang kecewa, semoga dipeluk oleh keikhlasan. Untuk yang masih menunggu jawaban doa, semoga dikuatkan oleh kesabaran. Dan untuk hati yang sedang merasa sendiri, ingatlah, selalu ada Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Biarkan malam bawa pergi lelah yang menumpuk di hati. Pejamkan mata perlahan dan percayalah, esok pagi selalu pada kesempatan baru, ada kesempatan baru untuk memulai kembali. Saya Ayu El pamit undur diri. Terima kasih telah menjadi bagian dari hangatnya nostalgia malam ini di Gelang Teluk Magelang FM. Selamat beristirahat, selamat menjaga hati, dan sampai jumpa di perjalanan nostalgia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam. Pamit, Bro Rima Rantika.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

selamat pagi, berkah dalam, salam sehat selalu. Semoga pagi ini para pendengar dalam keadaan sehat, semangat, serta senantiasa dipenuhi berkah dan kasih yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Berjumpa kembali dalam acara Cahaya Iman Katolik dengan saya, Emmanuel Heru Kristanto, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, di radio kesayangan kita, gelombang 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sebelum kita mulai permenungan pada hari ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Bapa di surga atas segala limpah berkah dan juga karunia-Nya, sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kesehatan dan semangat di pagi hari ini sebagai awal untuk kita memulai segala aktivitas dan juga dalam rangka menjalani seluruh rencana baik kita di hari ini. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita, kita mensyukuri segala limpah berkat Tuhan di dalam hidup kita, dan marilah kita buka perjumpaan kita pada hari ini dengan mohon berkat dan belas kasih Allah Bapa dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami bersyukur atas segala rahmat pemeliharaan yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami. Berkat kemurahan-Mu, Engkau senantiasa mencukupkan hidup kami dengan kelimpahan kasih dan rahmat. Kami bersyukur karena Engkau telah begitu mengasihi kami dengan cuma-cuma. Maka ajarilah kami untuk selalu bisa bersyukur dan belajar menebarkan kasih dengan ketulusan bagi sesama kami setiap hari. Ajarilah kami untuk berani mempunyai sikap pemeliharaan atas hidup dan tindakan kami, memelihara yang baik, memelihara yang benar dan yang kudus. Semoga kasih dan kesetiaan-Mu menghantarkan kami untuk mampu setia juga. Tuhan, kami persembahkan pemeliharaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa bertahan dalam iman dalam setiap situasi hidup yang kami alami. Tuhan, sertailah dan dampingilah hidup kami. Semoga kami tekun bertanya dan mencari jawab atas pergulatan kami masing-masing. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, di dalam kesempatan kali ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai dengan 28. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa.
Demikianlah sabda Tuhan.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, itulah sebabnya ketika Yesus diangkat ke surga dan setelah Pentakosta, para murid mulai berdoa kepada Allah dengan pengantaraan nama Yesus. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, pesan Yesus hari ini kepada para muridnya agar kelak bila mereka berdoa kepada Bapa, berdoalah dalam namanya. Dan Bapa akan mendengar dan memberi apa yang mereka minta. Sesungguhnya Bapa sendiri pun mengasihi mereka, sebab mereka sebagai murid-murid putranya juga mengasihi putranya ini. Yesus berbicara sebagai seorang yang akan pergi meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapanya. Dalam kata perpisahannya, Yesus memberikan peneguhan kepada para muridnya untuk meminta kepada Bapanya apa saja yang mereka butuhkan dan apa saja yang diminta pasti didengarkan. Yesus mengajak para muridnya untuk mengenal Allah melalui dirinya, karena ia datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Inilah misteri dari Tritunggal Maha Kudus. Itulah sebabnya ketika Yesus diangkat ke surga dan setelah Pentakosta, para murid mulai berdoa kepada Allah dengan perantaraan nama Yesus. Meminta dalam dan melalui nama Yesus bukan semata agar permohonan kita dikabulkan, tetapi lebih agar Allah Bapa memberikan kepada kita sikap dan kepribadian, ketabahan dan kesetiaan Sang Putra Yesus kepada kita. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus bertindak sebagai pengantara kita dalam doa-doa kepada Allah Bapa. Bila kita berdoa hanya dengan menyebut namanya, maka di dalamnya sudah tercakup tindakannya untuk menjadi pengantara bagi manusia dan intensi-atensi yang kita sebutkan sebelum mulai berdoa. Yesus mengungkapkan semakin jelas bahwa ia adalah Putra Allah dan bahwa ada kuasa yang mengalir dan tercurah di dalam nama Yesus. Seluruh harapan dan permohonan kita senantiasa kita tujukan pertama-tama kepada Allah Bapa, untuk kemudian kita perteguh dengan perantaraan Yesus Kristus Putranya. Gereja selalu mengarahkan doa-doa liturgisnya kepada Allah Bapa, tetapi selalu disimpulkan dalam nama Yesus dengan menyebutnya sebagai pengantara. Yesus mengajak kita untuk memohon kepada Allah di dalam namanya, memohon apa saja yang kita perlukan untuk kehidupan kita. Yesus akan mengantar doa-doa kita, dan Dia ingin agar kita memiliki sukacita dan sukacita kita menjadi sempurna. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, masih sering kita kurang berani beriman secara total kepada Allah yang mengajak Yesus kita semua pengikutnya untuk meminta kepada Bapa apa saja yang kita butuhkan dalam hidup kita harus sesuai dengan kehendaknya. Kadang kita butuh bantuan dalam menghadapi tantangan yang seringkali membuat kita putus asa. Dalam situasi seperti itu, kita butuh doa. Kita butuh meminta bantuan Tuhan, karena hanya Dia sendiri yang dapat memampukan kita untuk menghadapi semuanya itu. Begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, sehingga setiap permohonan manusia yang baik dan berguna untuk damai sejahtera dan keselamatan yang diminta dalam nama Yesus akan diberikan pada waktunya. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih,
anjuran untuk berdoa. Di sini dijanjikan bahwa jawaban atas permintaan-permintaan mereka guna menghibur mereka lebih lanjut. Dan sekarang ada dua cara untuk meminta. Meminta dengan bertanya, yaitu bertanya tentang hal-hal yang tidak diketahui. Dan meminta dengan memohon, yaitu meminta sesuatu karena kekurangan. Di sini Kristus berbicara mengenai kedua cara tersebut. Yang pertama, dengan cara bertanya. Mereka tidak perlu bertanya. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Kamu tidak akan mengajukan pertanyaan. Kamu akan memahami rahasia-rahasia Injil. Dan dengan begitu jelas melalui dibukakannya pengertianmu, hingga kamu tidak perlu lagi bertanya. Seperti mereka tidak akan mengajar lagi. Kamu akan tiba-tiba mempunyai pengetahuan lebih daripada yang kamu miliki selama kamu mengikuti aku dengan tekun selama ini. Mereka pernah mengajukan beberapa pertanyaan bodoh, seperti beberapa pertanyaan penuh keinginan yang berlebihan, yang mengandung rasa tidak percaya, yang tidak sepatutnya, yang penuh rasa ingin tahu. Namun setelah roh dicurahkan, semua pertanyaan seperti ini tidak diajukan lagi. Di dalam kisah para rasul, kita jarang menemui mereka mengajukan pertanyaan seperti Daud yang bertanya, apakah aku harus maju atau apakah aku harus pergi? Karena mereka senantiasa berada di bawah pimpinan ilahi. Dalam tugas berat memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, bukan Yahudi, Petrus pergi tanpa bimbang. Mengajukan pertanyaan berarti kita tampak seperti orang yang kebingungan atau setidaknya mempertahankan diri. Dan memang bahkan yang terbaik dari kita pun perlu mengajukan pertanyaan. Namun pada waktu bertanya, kita harus punya tujuan untuk memahami yang ditanyakan itu sepenuh-penuhnya, supaya kita tidak ragu lagi, melainkan senantiasa berdiri di atas jalan keselamatan dan kebenaran serta kewajiban kita. Untuk hal ini, ia memberikan alasannya yang dengan jelas merujuk pada semuanya janji-janji ini, bahwa mereka tidak akan perlu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan yang sedemikian rupa, yang tidak selugas dan sejelas seperti yang kamu harapkan, tetapi akan tiba saatnya aku berkata-kata kepadamu dengan terus terang, sejelas yang kamu inginkan, memberitakan Bapa kepadamu, sehingga kamu tidak akan perlu lagi mengajukan pertanyaan. Hal terbesar kemana Kristus akan membawa mereka adalah pengenalan akan Allah. Aku akan memberitakan Bapa kepadamu dan membawa kamu untuk mengenalnya. Inilah yang ingin ku berikan ke Kristus dan yang harus ingin dimiliki semua orang. Waktu Kristus hendak mengutarakan anugerah terbesar yang hendak diberikannya kepada murid-muridnya, ia mengatakan kepada mereka bahwa anugerah itu adalah dengan terus terang memberitakan Bapa kepada mereka. Karena apakah sebenarnya kebahagiaan surgawi itu kecuali segera memandang Allah sebelumnya, mengenal Allah sebagai Bapa Tuhan kita. Yesus Kristus merupakan rahasia terbesar bagi akal budi kita untuk memahaminya, dan alat akal budi bisa memahami dengan cara merenungkannya. Dan mengenal Dia sebagai Bapa kita merupakan kebahagiaan terbesar bagi kehendak dan perasaan kita, yaitu dengan cara memilih untuk mengenal Dia dan menikmati pengenalan kita akan Dia. Dan selama ini Ia berbicara kepada mereka
melalui perumpamaan yang mengandung perkataan bijaksana dan penuh pengajaran, namun bersifat kiasan dan umum. Kristus lebih berbicara dengan terus terang mengenai banyak hal kepada mereka dan menguraikan perumpamaan-perumpamaannya secara pribadi kepada murid-muridnya. Yang pertama, mengingat kebebalan dan ketidaksiagapan mereka dalam menerima apa yang dikatakannya kepada mereka, bisa dikatakan bahwa ia berbicara dalam perumpamaan. Apa yang dikatakannya kepada mereka bagaikan kitab yang termeterai. Dua, dengan membandingkan hal-hal yang telah diungkapkannya kepada mereka di dalam apa yang telah disampaikannya, ia dengan penuh percaya bahwa apa yang akan diperbuatnya kepada mereka ketika ia memberikan Roh Kudus di dalam hati mereka. Maka sampai saat itu semuanya disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Dan nantinya ketika Roh dicurahkan ke atas mereka, maka pada saat itu semuanya akan mendatangkan kejutan manis bagi mereka. Mereka akan merasa seperti berada di suatu dunia baru. Karena saat itu ketika mereka merenungkan semua gagasan yang mereka miliki sebelumnya dan menganggap semua gagasan itu membingungkan dan penuh dengan teka-teki jika dibandingkan dengan pengetahuan yang diserahkan kepada mereka yang mereka miliki dengan jelas mengenai perkara-perkara ilah. Pelayanan dengan hukum yang tertulis tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pelayanan Roh. Yang ketiga, menyangkut apa yang telah dikatakannya perihal Bapa dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Bapa. Semua yang telah dikatakannya mengenai hal-hal tersebut sangatlah gelap dibandingkan dengan apa yang sebentar lagi akan dinyatakan. Ia akan berkata-kata dengan terus terang kepada mereka dengan bebas tentang Bapa. Ketika Roh dicurahkan, para rasul memperoleh pengetahuan perihal perkara-perkara ilahi yang jauh lebih mendalam daripada sebelumnya, seperti yang tampak melalui perkataan yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Mereka dibawa kepada rahasia perkara-perkara yang sebelum itu sangat membingungkan mereka. Apa yang ditunjukkan Roh, inilah yang ditunjukkan Kristus kepada mereka. Seperti yang dikatakan di sini, sama seperti Bapa berbicara melalui Anak, begitu pula Anak berbicara melalui Roh. Namun janji ini akan digenapi dengan sempurna di dalam surga, di mana kita akan melihat Bapa sebagaimana adanya, muka dengan muka, bukan seperti sekarang ini, seperti melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Hal ini sungguh merupakan penghiburan kepada kita yang sekarang ini ada di bawah awan gelap, yang membuat kita tidak mampu mengatur perkataan kita, malah justru mengacaukannya. Sementara kita masih hidup di sini, kita mempunyai banyak pertanyaan perihal Allah dan dunia yang tidak terlihat. Tetapi pada hari itu, kita akan melihat semuanya dengan jelas dan tidak perlu bertanya lagi. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, ia juga berjanji bahwa dengan memohon, mereka tidak akan meminta dengan sia-sia. Dengan sendirinya ini berarti semua murid Kristus harus berserah diri di dalam doa. Ia telah mengajar mereka melalui aturan dan teladannya, supaya mereka banyak berdoa. Ini baru juga menjadi penopang serta penghiburan mereka saat ia meninggalkan mereka. Pengajaran, bimbingan, kekuatan, dan keberhasilan mereka harus diperoleh melalui doa. Di sini
diberikan janji bahwa permintaan mereka akan dikabulkan. Kata-kata pengantar untuk janji ini demikian pastinya hingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku menjamin kebenaran ucapanku ini. Janji itu sendiri kaya dan manis tidak terkira. Di sini tongkat emas itu diulurkan kepada kita dengan perkataan, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Karena ia berkata segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sebelum ini kita telah membacanya di dalam bacaan tadi. Di mana apalagi yang kita butuhkan? Janji itu seperti yang kita inginkan. Di sini kita diajar caranya untuk mencari. Kita harus meminta kepada Bapa dalam nama Kristus. Kita harus memandang Allah sebagai seorang Bapa dan datang kepadanya seperti seorang yang mengasihi kita. Dan kita harus datang kepada Kristus sebagai sang pengantara. Datang kepadanya dalam kedudukan kita sebagai orang yang memerlukan pembelaan. Meminta kepada Bapa mencakup berkat-berkat rohani dengan kesadaran bahwa hal-hal ini hanya bisa diperoleh dari Allah semata. Ia juga mencakup sikap rendah hati dan menyampaikan permintaan kita kepadanya dengan keyakinan yang teguh terhadapnya sebagai Bapa yang mampu dan siap menolong kita. Meminta dalam nama Kristus mencakup pengakuan ketidaklayakan kita akan menerima kemurahan hati apa saja dari Allah. Kita harus puas dengan cara kita sebagai cara yang digunakan Allah untuk berhubungan dengan kita melalui anaknya. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Kristus sebagai Tuhan keadilan kita. Di sini diajarkan kepada kita tentang bagaimana kita akan berhasil, akan diberikannya kepadamu. Apalagi yang bisa kita rindukan selama ini selain memiliki apa yang kita inginkan. Bahkan memiliki apa yang kita kehendaki sesuai dengan kehendak Allah dengan memintanya. Ia yang darinya datang setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Dan memberikannya kepadamu, aku yang telah ditebus Kristus melalui kematiannya, tidak diperlukannya bagi diri sendiri, tetapi dimaksudkan dan diserahkannya kepada para pengikutnya yang setia setelah dipertimbangkan dengan baik dan diterima sepenuhnya. Ia akan membuat tagihan kepada perbendaharaan surga melalui janji ini. Dan tagihan ini yang harus kita kemukakan melalui doa. Dalam namanya kita dapat meminta hal yang telah dibayar lunas dan dijanjikan itu. Sesuai dengan tujuan sejati kovenan baru itu, Kristus telah menjanjikan pencerahan Roh Kudus, tetapi mereka harus berdoa untuk itu. Dan mereka melakukannya. Untuk hal inilah diajukan permintaan kepada Allah. Ia telah menjanjikan mereka kesempurnaan sesudah ini. Tetapi sementara itu, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus terus berdoa. Keberhasilan semuanya menjadi sempurna, disimpan untuk negeri perhentian kita kelak. Sedangkan meminta dan menerima merupakan penghiburan di tanah perziarahan kita.

pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, di sini diberikan ajakan kepada mereka untuk mengajukan permohonan. Sudah menjadi anggapan bahwa cukuplah bila orang-orang besar bersedia memberi kesempatan untuk berbicara. Tetapi Kristus mengajak kita untuk mengajukan permintaan. Ia mengamati perilaku mereka sampai saat itu. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Dan hal ini merujuk kepada masalah doa mereka. Kamu belum meminta sesuatu yang pantas, sesuatu yang boleh kamu minta dan akan kamu minta saat roh dicurahkan. Lihatlah betapa dermawannya Yesus Tuhan kita. Melebihi segala dermawan, Ia memberi dengan limpah dan sama sekali tidak mencela kita karena seiringnya dan besarnya anugerah yang diberikannya. Ia justru menegur kita karena jarang dan sempitnya permintaan kita. Kamu belum meminta sesuatu pun jika dibandingkan dengan apa yang kamu inginkan dan apa yang hendak kuberikan serta janjikan. Kita diminta untuk membuka mulut lebar-lebar atau pada nama yang mereka gunakan ketika berdoa. Mereka sudah sering kali memanjatkan doa maupun belum pernah di dalam nama Kristus seperti yang sekarang disuruhkannya kepada mereka ini. Dikarenakan ketika itu ia belum mempersembahkan korban agung yang membuat doa kita diterima. Saat itu juga ia belum melakukan tugas pengantaraannya bagi kita. Hal-hal inilah yang mengharumkan semua ibadah kita sehingga memperlakukan kita berdoa dalam namanya. Sampai saat ini mereka telah mengusir serta segala sesuatu yang setan tawarkan dan menyembuhkan penyakit di dalam nama Kristus sebagai Raja dan Nabi, tetapi belum dapat berdoa dalam namanya sebagai imam. Ia mengharapkan akan mereka melakukan hal ini di kemudian hari. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ia mengarahkan mereka untuk meminta segala sesuatu yang mereka perlakukan dan juga yang mereka perlukan dan yang telah ia janjikan. Ia meyakinkan mereka bahwa mereka akan menerima apa yang kita minta berdasarkan kisah kasih karunia akan diberikan Allah dengan murah hati. Kamu akan menerima. Di dalam hal ini terdapat lebih daripada sekedar janji bahwa ia akan memberikannya. Dia bukan saja memberikannya, tetapi memberi supaya kita menerimanya. Memberikan penghiburan dan manfaatnya suatu hari untuk menikmatinya. Supaya dengan demikian penuhlah sukacita mereka. Dan hal ini menunjukkan, yang pertama, hasil yang penuh berkat dari doa yang lahir dari iman. Hasil ini turut melengkapi sukacita dalam iman. Jika kita ingin agar supaya sukacita kita penuh, sepenuh yang dapat terjadi di dunia ini, kita harus bertekun dalam doa. Ketika kita diminta untuk bersukacita, senantiasa kita diminta untuk segera sesudah itu tetap berdoa. Lihatlah betapa tinggi sasaran yang harus kita tuju di dalam doa, bukan saja pada damai sejahtera, tetapi juga sukacita. Sukacita berlimpah-limpah. Atau juga kedua hasil penuh berkat dari jauh, dari jawaban damai sejahtera. Di sini terdapat dasar yang dapat mereka harapkan bahwa doa mereka akan berhasil, yang diringkas oleh Rasul Yohanes, di mana kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Kita mempunyai seorang pengantara atau pembela. Mengenai hal pengantaraan ini, saat itu Kristus melihat alasan
untuk tidak bersikeras membicarakan hal ini, karena ia mau menekankan ucapan berikutnya. Ia tidak akan, dan ini aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Seandainya pun aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku akan menjadi pengantara bagimu, tidak berusaha memohonkan supaya kamu minta. Paling tidak kamu boleh merasa terhibur bahwa aku telah membangun sesuatu hubungan di antara kamu, dan Allah telah menegakkan tahta anugerah dan mengkhususkan untukmu suatu jalan yang baru dan yang hidup ke tempat yang kudus. Ia berbicara seolah-olah mereka tidak membutuhkan pertolongan apa-apa lagi, karena ia telah meminta Roh Kudus menjadi pengantara mereka sebagai roh yang berseru, "Ya Abba, ya Bapa," seakan-akan mereka sekarang tidak memerlukan dia lagi untuk berdoa bagi mereka. Tetapi kita akan mendapatkan bahwa ia berbuat lebih banyak bagi kita daripada yang pernah dikatakannya. Perbuatan manusia seringkali tidak seperti yang dijanjikannya, tetapi Kristus justru berbuat lebih banyak daripada yang dijanjikan. Kita berusaha dan juga berurusan dengan seorang Bapa, dan ini sungguh membesarkan hati. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Dia adalah seorang sahabat bagimu, dan tidak ada sahabat yang lebih baik daripada dia. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, mengapa Bapa mengasihi murid-murid Kristus? Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Artinya, karena kamu memang murid-muridku, bukan seolah-olah kasih itu berawal dari pihak mereka, melainkan karena melalui anugerahnya yang telah membentuk di dalam diri kita kasih terhadap dirinya, sehingga ia sangat senang dengan karya tangannya sendiri. Perhatikanlah, pertama, seperti apa watak murid-murid Kristus. Mereka mengasihi dia karena mereka percaya bahwa dia datang dari Allah, bahwa dia adalah anak tunggal Bapa dan wakilnya di dunia. Perhatikanlah, iman kepada Kristus bekerja melalui kasih terhadap dia. Jika kita percaya bahwa dia adalah anak Allah, tidak bisa tidak kita akan mengasihi dia yang memang patut kita kasihi. Dan jika kita percaya bahwa dia adalah juru selamat kita, tidak bisa tidak kita akan mengasihi dia yang paling berbaik hati kepada kita. Perhatikan bagaimana Kristus dengan rasa hormat berbicara tentang kasih para murid terhadap dirinya, dan betapa ia sangat senang menerima kasih mereka itu. Ia mengatakan bahwa kasih mereka inilah yang membuat mereka mendapat perkenanan Bapa. Kedua, perhatikan keuntungan apa yang diperoleh murid-murid Kristus yang setia di mana Bapa sangat mengasihi mereka. Dan itu karena mereka mengasihi Kristus, Bapa begitu berkenan kepadanya, hingga ia juga berkenan kepada sahabat-sahabat Kristus. Betapa hati mereka dikuatkan dalam doa mereka. Tidak perlu segan-segan menghampiri dia yang mengasihi dan memberkati mereka. Pertama, hal ini memperingatkan kita untuk tidak berpikir buruk tentang Allah. Waktu kita diajar untuk berdoa, memohon kebaikan dan juga pengantaran Kristus, ini bukanlah berarti seolah-olah semua kebaikan hanya terdapat di dalam diri Kristus semata. Sedangkan di dalam Allah hanya terdapat angkara murka semata. Tidak, bukan begitu maksudnya. Kasih dan kehendak baik Bapa menetapkan Kristus untuk menjadi pengantara. Karena itu kita ini berhutang kepada belas kasihan Allah
di atas jasa Kristus itu. Karena Allah lah yang memberikan Kristus bagi kita. Kedua, biarlah hal ini membuat kita bergembira dan memperkuat pikiran-pikiran yang baik tentang Allah. Orang-orang akan percaya yang mengasihi Kristus sudah seharusnya tahu bahwa Allah mengasihi mereka. Dan oleh sebab itu berani menghampiri Dia sama seperti anak-anak menghampiri Bapa yang penuh dengan kasih sayang. Marilah sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga buah-buah permenungan yang ditemukan menyadarkan kita untuk senantiasa membela diri dan membuka diri terhadap belas kasih Allah, dan semakin menggerakkan kita semua untuk mewujudkan hidup yang berdaya ubah sebagaimana hidup murid-murid Kristus yang tertebus, bertumbuh dan berbuah berkat bagi sesama. Marilah kita berdoa agar kita tidak mudah menggadaikan Yesus dengan apapun juga yang ada di muka bumi ini, melainkan semakin mampu menjadi murid yang setia dengan menghayati dan menghampiri, menghidupi sabda Tuhan serta mengenal Yesus lebih dalam dengan hati kita, memilih untuk tetap setia kepadanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Kami mohon, tariklah kami lebih dekat lagi kepadamu, agar kami selalu berhubungan dengan Dikau dan bersama-sama membentuk umat kesayanganmu. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semakin percaya dan mencintai Engkau sebagaimana sabda hidup yang kekal. Semoga karena rahmat kasih-Mu yang Engkau limpahkan selama ini, kami semakin sadar bahwa Engkau satu-satunya Sang Juru Selamat kami, demi Yesus Kristus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan mengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Selamat pagi, sahabat pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di pagi hari ini, hari Minggu. Maaf, hari Sabtu, 16 Mei 2026 ya. Bertemu di Semangat Pagi, tentunya menemani sahabat pendengar sampai nanti tuntas di jam 10 ya. Dan Salsa tentu akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop barat terbaru. Untuk sahabat pendengar yang ingin bergabung, Salsa tunggu kebersamaannya di 0882-135-135 atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899 ya. Dan tentunya untuk sahabat pendengar yang pengen dengerin Radio Magelang FM juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id ya. Dan sahabat pendengar, pagi ini kita disambut sama pagi yang mendung ya. Dan di beberapa titik disambut dengan kabut. Tapi hati kita jangan berkabut ya. Jangan gloomy, harus tetap bersyukur, memberikan afirmasi yang positif, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Kalau kata Leonardo da Vinci, I love those who can smile in trouble. Jadi ketika kita masih ada masalah, ada ujian, senyumin aja gitu ya. Karena tentunya senyum itu bisa jadi obat dari segala gundah susah yang tengah kita jalani. Baik, mengawali pagi kita ya, The Middle, Zed, Mary Morris, and Green. Tetap bersama.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Kata Mutiara karya Julie Cheng, seorang penyair Cina. Mendidik bukan hanya dengan nasihat saja, sebab yang menjadi sukses adalah memberikan contoh dengan perbuatan baik.
1: Insan edukasi, mendidik yang baik tidak hanya dengan menyampaikan nasihat, namun lebih bijak dengan memberikan contoh konkret berupa perilaku yang baik. Mendidik yang hanya berupa nasihat, niscaya tidak akan dapat efektif membentuk pribadi yang diinginkan tanpa diberikan contoh atau suri teladan.

0: Tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
7: Di udara untuk semua usia.

Baik, selamat dengar kembali bersama dengan Salsa ya di Semangat Pagi. Ada Mas Evan nih di Borobudur ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Salsa jebolnya. Iya, kalau Sabtu Salsa di Semangat Pagi nemeninnya. Baik, nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan. Ini lagunya She ya, mengingatkan waktu pencarian cinta sejati. Aduh, ihi. Salamnya buat Bunda Dwi Sari, buat Bu Murni, Mbak Nadine, Bu Susi, Pak Iwan, Pak Prianto, Mas Fuad, dan semua fans setia Maklang FM aja. Ada Pak Mayung Sutra ya, selamat pagi, mat pagi juga. Salamnya buat Pak Pri, Pak Iwan, terus juga buat Bu Tuti, Bu Susi, Bu Riono, Bu Nani, lalu Bu Murni, semuanya aja mat pagi ya. Selamat bertugas sampai selesai nanti. Baik, terima kasih buat Palembayung, nanti lagunya selesai hadirkan. Semangat pagi buat Magelang FM dari Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Bu Nani, Bu Riono, Bu Endang, Bu Tuti, Mbak Erna, Bu Susi, Bu Murni, semuanya aja ya. Semoga terhibur, sehat selalu buat penyiarnya. Baik, terima kasih. Ada siapa nih? Ada Bu Murni juga ya. Selamat pagi Bu Murni. Oh, Javi dulu deh Javi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Javi, sehat selalu ya. Requestnya dari Bruno Mars. Dan buat Salsa metugas aja, salam buat semuanya. Oke deh, sehat selalu ya. Dan ada Bu Murni, semangat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Bu Riono, buat Bu Endang, terus juga buat Pak Herman, Pak Iwan, Bu Susi, Javi, Oma Kenso, Mbak Nadine, semuanya aja ya. Buat semua pendengar Radio Magelang FM. Oke, sami-sami ya Bu Murni ya, sehat selalu. Selesai hadirkan dulu lagunya dari She dengan Slow Down Baby, sesuai request sama yang ada di Borobudur ya, yang katanya mengingatkan pada pencarian cinta sejati.

0: Di. Pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia. Iki lho Mas, deloke spray ini. Tukurung suwe kok ora awet, nggo turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
1: Neng toko ndi to Mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to Mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pol apike. Lengkap, hargane yo murah.
1: Wah, nek iki yo apik-apik tenan barange Mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Semangat pagi. Semangat pagi. Masih di Semangat Pagi tentunya. Ada Buriono di Dudan ya, gabung barengan sama Salsa. Semangat pagi, Buriono minta lagunya dari Itkitaf. Oke deh. Salamnya buat Bu Indarto, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Bu Pramono, Bu Tuti. Terus juga buat Bu Haryati. Itu sama ya, Bu Tuti Haryati. Bu Sekar, terus juga buat Pak Herman, Pak Iwan, Bu Murni, semuanya aja ya. Buat Bu Susi juga, Mbak Nungki. Selamat bertugas buat Mbak Salsa, selalu happy, rezekinya lancar, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat Bu Riono, nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan. Ada Bu Tuti Haryanti juga di Sejang ya. Assalamualaikum, salto berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu happy terus ya. Salamnya buat Bu Endang Wahyu, Bu Mariono, Bu Sadowo, buat Bu Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Pak Iwan, Pak Herman, Bu Nani, Bu Riono, Mbak Sekar, dan semuanya aja ya. Oke deh, lagunya bakalan selesai hadirkan tentunya. Ada Mbak Nadine juga ya. Selamat pagi Mbak Salsa, semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, mid weekend. Salamnya buat Bu Murni, Mbak Erna, Bu Hesti, terus juga buat Bu Titi, Bu Indra, Javi, Mama Pipin, Mama Vega, Pak Iwan, Pak Supri, semuanya aja. Baik, terima kasih ya buat Mbak Nadine. Dan nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan setelah warta berita. Kita akan kembali lagi di jam 7 lebihnya 30 menit. Untuk yang lagi mau OTW kerja, Bu Murni, hati-hati di jalan ya. Baik, The Massive, Cinta Ini Membunuhku, menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Smart Pagi.